Ayo kita mulai debat ini sepanjang. Selamat pagi teman Pro 2. Iya, masih bersama aku Rima juga, temani kamu dengan musik-musik dan informasi yang seru-seru pagi hari ini. Matahari udah tinggi teman Pro 2 ya. Jadi kamu ayo-ayo buruan-buruan ya. Di sekolah udah pada masuk kayaknya. Kalian masuk jam berapa sih? 7.15 ya? Kalau zaman dulu 7.15 sih. Kalau zaman sekarang gak tahu berapa, 7.30 atau 7.15. Mungkin masih sama aja ya, 7.15 teman Pro 2. Jangan lupa perubahan pola cuaca yang semakin gak menentu seperti sekarang ya. Suhu udara yang sekarang semakin tinggi itu bisa membawa dampak yang gak bisa dianggap sepele bagi kesehatan teman Pro 2. Salah satunya adalah meningkatnya risiko penyebaran demam berdarah dengue, penyakit yang gak bisa lagi mengenal musim dan bisa terjadi sepanjang tahun. Dan kondisi ini teman Pro 2 membuat upaya pencegahan semakin krusial. Bukan cuma hanya mengandalkan satu cara. Untuk pencegahan DBD itu perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengendalian lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga pemanfaatan inovasi kesehatan sebagai bentuk perlindungan yang lebih menyeluruh teman Pro 2 ya. Ketua Satuan Tugas Imunisasi Anak Ikatan Dokter Indonesia Hartono Gunardi menjelaskan bahwa DBD itu punya karakteristik yang unik karena perjalanan penyakit yang memang sulit untuk diprediksi ya. Orang-orang yang punya gejala awal DBD yang umum kayak demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, sendi, mual, muntah, karena itu bisa mengalami perburukan yang cepat banget kayak pendarahan, hebat, shock ya. Selain itu bisa terjadi komplikasi kayak kejang dan penurunan kesadaran tubuh Pro 2. Jadi anak-anak kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus, sekitar 75% dari kasus DBD itu terjadi pada kelompok usia 5-44 tahun dengan proporsi kematian terbesar yaitu sekitar 41% yang terjadi pada anak usia 5-14 tahun. Hal ini tubuh Pro 2 dipengaruhi oleh daya tahan tubuh yang masih berkembang dan sering juga sih keterlambatan dalam mengenali gejala DBD ya. Jadi seiring dengan persetujuan terbaru dari BPOM, imunisasi dengue kini direkomendasikan bagi anak usia 4-18 tahun sebagai salah satu perlindungan tambahan ya. Jadi dalam DBD sendiri ya menjadi tantangan kehidupan masyarakat, kesehatan masyarakat yang cukup signifikan bagi Indonesia terutama ya. Karena data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa rata-rata kasus DBD dalam 5 tahun terakhir meningkat hampir 3 kali lipat dibandingkan 20 tahun sebelumnya. Jadi siklus puncaknya jadi lebih cepat, sekitar 10 tahun menjadi 3 tahun atau kurang ya. Jadi melihat trennya ini, kolaborasi sektor harus semakin penting dalam rangka Pekan Imunisasi Dunia 2026 ini temuan Pro 2 ya. Untuk langkah pencegahannya bukan cuma oleh pemerintah aja, tapi kita sebagai pemerintah, bagi masyarakat ya, kita sebagai masyarakat harus juga mengantisipasi lonjakan nyamuk-nyamuk berdemam berdarah yang bisa menggigit anak-anak ataupun remaja-remaja yang tubuhnya masih berkembang dan imunnya belum terlalu kuat gitu ya tuh Pro 2. Caranya gimana? Ya bersihin selokan ya, terus juga kuras bak-bak air yang menggenang, banyak jentik-jentik nyamuknya dibuang aja, jangan sampai ada kaleng-kaleng bekas yang menggenang gitu, itu jadi tempat mereka untuk bersarang. Jadi rutin-rutin untuk dibersihin aja tuh Pro 2 ya, lingkungan sekitar terutama, karena kita sebagai masyarakat kalau pemerintahnya sendiri menggalakkan untuk jaga kebersihan lingkungan di sekitar ya, demi siapa? Ya, demi kita sendiri, untuk mengantisipasi atau meminimalisir dampak dari demam berdarah ini teman Pro 2. Karena di musim yang seperti cuaca tidak menentu ini, hati-hati waspada penyakit yang salah satunya adalah DBD yang juga kalau udah menjangkiti anak-anak tuh cukup berbahaya kadang-kadang ya, dampaknya nggak bisa disadari, udah tiba-tiba muncul aja.

0: Terbang kalau dua. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar, kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya, barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus, tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat berlindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang.
0: Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Karena bumi

0: Trivia RRI Sumeria, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalats, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
2: Puluhan wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
3: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita, ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
4: Ibu, aku haus.
3: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

Tuh Ngobrol 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Eh kita mau berdua, ini jam rawan bukan? Belum, ini jam pagi, jamnya produktif, bukan jam malam ya. Jam rawan apalagi itu. Produa selamat pagi untuk kamu di sepada. Selamat pagi teman produa. Tadi udah banyak banget kita kasih kamu informasi dan juga lagu-lagu yang seru untuk menemani pagi hari kamu, biar semakin bersemangat dan seger gitu ya, dengan lagu-lagu yang ngebeat gitu ya, biar pembawaan kamu juga gak ngantuk-ngantuk lagi. Kalau pagi-pagi tuh banyak harus produktif tuh produa ya. Tapi kamu juga jaga-jaga kesehatan ya. Kalau ada virus-virus atau bakteri yang menempel gitu, sebelum makan cuci tangan pakai sabun gitu ya. Karena ini ada kecurigaan potensi penularan antar manusia dari virus langka yang kembali mencuat tahun 2022. Virus apakah itu? Jadi dari World Health Organization ya, sedang menyelidiki wabah hantavirus yang terjadi di sebuah kapal pesiar yang terdampar di lepas pantai Cape Verde di Afrika Barat. Dalam pernyataan resminya, bahkan WHO mengkonfirmasi 2 kasus hantavirus melalui uji laboratorium dan 5 kasus lainnya masih berstatus dugaan. Dari total 7 kasus, 3 diantaranya berujung kematian 1 pasien dalam kondisi kritis dan 3 lainnya mengalami gejala ringan gara-gara virus

ini. Wabah ini terjadi di atas kapal pesiar Hondius yang mengangkut 147 orang dari 23 kewarganegaraan, termasuk penumpang dari Inggris, Spanyol, Amerika Serikat, serta awak kapal dari Filipina. Kapalnya langsung berlayar dari Ushuaia, Argentina menuju Cape Verde di Afrika Barat saat kasus mulai muncul. Ini udah kayak film ini ya, penuralan kasus virus zombie. Untung bukan jadi zombie mereka ya. Tapi ini beneran teman Prodo ya. WHO mencatat gejala pertama kali muncul itu di tanggal 6 sampai 28 April. Dan penyakit ini ditandai dengan demam, gangguan pencernaan, dan beberapa kasus bisa berkembang menjadi pneumonia, sindrom gangguan pernapasan akut, sampai shock ya. Jadi salah satu perhatian utama WHO adalah kemungkinan penularan antar manusia. Jadi meskipun hantavirus umumnya ditularkan melalui kontak dengan urin, kotoran, atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi, beberapa wabah sebelumnya menunjukkan potensi penularan antar manusia dalam kondisi tertentu. Jadi kasus yang memicu khawatiran lebih lanjut ini, di mana seorang penumpang yang meninggal setelah melakukan perjalanan udara dari Saint Helena ke Johannesburg di tanggal 25 April. Nah, kini sekarang WHO berupaya menelusuri kontak para penumpang dalam penerbangan sebagai langkah pencegahan. Iya sih, harus dilakukan langkah pencegahan biar tidak menyebar ke banyak-banyak lagi, supaya tidak terjadi kayak corona gitu ya. Jadi sebelumnya dua korban pertama adalah pasangan asal Belanda, suami meninggal di atas kapal di tanggal 11 April. Sementara istrinya meninggal setelah turun dari kapal Saint Helena untuk ngurus pemulangan jenazah. Jadi kondisinya semakin memburuk pada saat penerbangan menuju Afrika sebelum akhirnya meninggal di tanggal 26 April. Jadi setelah hasil tes PCR yang mengkonfirmasi bahwa ini adalah infeksi dari hantavirus ini. Sementara penumpang asal Inggris itu dilaporkan dirawat intensif di Johannesburg. Dua kapal lainnya masih membutuhkan penanganan medis. Walaupun ini menimbulkan khawatiran ya, tapi WHO menegaskan bahwa risiko penyebaran globalnya masih tergolong rendah sih. Jadi mudah-mudahan masih aman ya. Organisasi terus menyatakan akan memantau perkembangan wabah dan melakukan investigasi lanjutan untuk memastikan sumber pola penularan virusnya. Nah, untuk hantavirus sendiri ini adalah penyakit langka teman-teman dua ya, tapi berbahaya. Infeksi pada manusia bisa menyebabkan gangguan pernapasan serius dan berpotensi fatal. Karena itu ya, untuk kewaspadaan perlu diperlukan, terutama dalam situasi dengan pemaparan yang tidak biasa seperti lingkungan tertutup kayak kapal pesiar. Jadi masih saat ini penyelidikan terus berlanjut ya, apakah wabah ini benar-benar melibatkan penularan antar manusia, dan kalaupun terbukti ini bisa mengubah pendekatan penanganan wabah ke depannya. Iya, semoga aja di sana dulu ya, tertahan ya, jangan sampai ke Indonesia dulu deh, aman-aman dulu deh Indonesia ya. Pokoknya intinya kita serahkan dulu sama Organisasi Kesehatan Dunia dulu deh, WHO ya, untuk menyelesaikan kasus ini dulu. Ayo kita berdua, nanti kita bakal balik lagi ya untuk kasih kamu berbagai macam informasi di Sepada. Selamat pagi, Tebu Produa.

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya. Bola dan cinta merdeka.
2: Pikir, kulit sehat harus skincare mahal. Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup. Makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi gak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.
2: Menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Wow! Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Wow! Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuma berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Alright, teman Pro 2 masih di Serang Sibu kembali WFM Pro 2 teman terbaik kamu. Kita di segmen Top Billboard 100 dan kamu baru aja dengar Bruno Mars di Release It All. Lanjut yuk, yang lagi ngetrend di Top Billboard 100-nya ada siapa lagi? Coba kamu tebak ini lagu siapa? Bener banget, Dracula. Time Impala featuring Jin.

0: mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Your husband is coming.
1: Alright, Sobat Pro 2, where is my husband from Rayi? Berhasil meraih peringkat Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Yang ini, teman Pro 2 merupakan pencapaian tertinggi ya di karirnya dia di berbagai chart di... Pokoknya di sepanjang tahun 2026 ini ya, lagu ini sukses besar walaupun dia rilisnya 2025, tapi dia meledak gara-gara aplikasi-aplikasi seperti Spotify, TikTok dan lain-lainnya. Pokoknya lagu ini sampai sekarang masih tetap booming. Lagu lainnya lagi kita masuk di Music Top Billboard. Ada siapa? Kat C dengan Gabriella.

0: Terbang pulau dua. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak backsound drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang.
0: Bukan Godzilla beneran sih.
2: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya. Karena bumi kita

0: sedang mendengarkan Trivia RRI Sumedia, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Semua Pro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,
1: krisis air bersih akibat kemarau panjang.
2: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata dan bisa terjadi di sekitar kita.
3: Ibu, aku haus.
2: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kita mau berada di musik Billboard Top Billboard ya, dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang sukses debut ya, dimasuk di Billboard Top 100 di akhir pekan 2026 ini, langsung menduduki puncak tangga lagu Top Billboard 2 ya, mengungguli artis-artis kayak Bruno Mars dan juga Ella Langley. Jadi rekor baru nih, Olivia Rodrigo mencatatkan sejarah sebagai artis yang single utama dari semua album studionya debut di nomor 1 dari Driver License, Vampire dan juga Drop Dead. Ini benar-benar lagunya sih dia, lagu albumnya untuk bulan April ya, masuk di Top Billboard. Ini benar-benar kece deh ya. Congratulations deh untuk Olivia Rodrigo yang masuk sorotan dunia musik internasional lewat proyek album ketiganya berjudul You Seem Pretty Sad for a Girl Love So In Love yang dijadwalkan rilis di bulan Juni. Untuk single perdana dia di tahun 2026 ini, Drop Dead, yang langsung melesat ke puncak tangga lagunya. Jadi ini benar-benar transformasi besar si Olivia Rodrigo ya, untuk masuk ke karir yang cukup signifikan secara artistik nya atau Pro 2 ya. Dia lebih eksperimental ya, juga musiknya lebih rock and punk, emosi dan atmosferik didandai dewasaannya dia mungkin dalam musikal yang lebih sinematik dan terstruktur ya. Kita doakan yang terbaik untuk Olivia Rodrigo. Next, lanjut lagi, ini lagu terbaru dari Lady Gaga yang masuk juga di Top Billboard dari Shape of a Woman.

Shape of a Woman. Ya baru aja kamu dengerin di Music Billboard ya. Music Top Billboard. Ini berdasarkan informasi per Mei, Shape of a Woman ini salah satu lagu dari 3 orisinil karya yang dinyanyikan oleh Lady Gaga untuk soundtrack film The Devil Wears Prada. Jadi ini meskipun soundtracknya memang dinantikan ya, laporan spesifik di awal Mei 2026 belum mengkonfirmasi posisi puncak ya. Tapi untuk lagu Shape of a Woman di Billboard Hot 100 ini udah masuk sih Tumo Pro 2 ya. Kita nantikan aja apakah dia nanti bakal melesat maju terus Tumo Pro 2. Yang pasti kita kalau gebrakannya si Lady Gaga jangan diragukan lagi deh. Masuk di posisi yang selanjutnya Tumo Pro 2 ya. Ini masuk juga di Music Top Billboard ya. Dari band Korea Selatan Swim dari BTS. Wow.

season selanjutnya ya, segmen selanjutnya di Music Top Billboard ya, setiap hari. Hari apa ini ya? Oh iya, hari ini hari Rabu ya tuh Bro Dua. Sampai hari aja udah lupa, ya Allah. Jangan bilang besok, bilang hari Minggu terus ya. Oke, sampai jumpa lagi tuh Bro Dua, tetap terus bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Tunggu dulu masih bersama kami di Selalu Sibuk Kembali BFM Radio, teman terbaik kamu. Jangan sampai kamu jadi kayak si Merian sama Rayi Putra yang komen lari ya. Iya jangan. Kalau lari ada bencana-bencana begitu boleh gak? Boleh banget. Kalau kawin lari jangan, kalau ada bencana lari boleh. Nah, pas banget teman Pro 2 kita ditangga bencana prioritas nasional ya. Stabilitas kawasan dan transformasi pelayanan publik sampai jam 10 nanti. Dan ini teman Pro 2 ya, kita bakal ngebahas tentang bencana-bencana alam yang ada di Indonesia. Terus juga tiba-tiba gempa bumi, kalau di Indonesia mungkin jaraknya nggak terlalu sering ya frekuensinya, tapi itu juga harus diwaspadai. Kalau tiba-tiba air naik tanpa peringatan, terus tiba-tiba tsunami jauh-jauh sih sebenarnya, tapi ini kan antisipasi ya. Kayak ini sekarang pagi tadi perasaan ya, tadi pagi ya ada matahari muncul nih di menyinari muka-muka orang yang pagi hari ini beraktivitas ya, muka-muka orang yang sudah mandi, kayak belum mandi belum disinari jam segini belum mandi siapa tuh ya. Jadi kalau misalnya kamu harus tiba-tiba, misal ya, kita membuat simulasi kamu harus keluar rumah dalam waktu kurang lebih dari 5 menit, apa aja yang kamu akan bawa gitu ya, kamu udah siap belum tuh berdua? Kalau misalnya tiba-tiba ya jauh-jauh sih sebenarnya, tapi setidaknya kita berandai-andai dulu, nggak usah berandai-andai, simulasi lah ibaratnya. Ah, bencana itu jarang terjadi, atau mungkin bilang kalaupun terjadi nanti juga bisa siap-siap ya. Padahal kenyataannya bencana itu kan nggak bisa kita rencanakan ibaratnya, tiba-tiba aja gitu saat-saat seperti ini, misal ya tiba-tiba gempa bumi, longsor, nah apa kita nggak tahu tiba-tiba udah gitu terjadi, apa yang perlu kita kumpulkan, barang-barang yang perlu kita bawa. Nah, di sini pentingnya disebut tas siaga atau Pro 2 ya. Kita harus antisipasi bencana yang akan datang ya. Jadi tas siaga yang harus kita siapin ini adalah tas yang kecil, bukan tas gede atau sekalian tas koper ya, itu bukan tas siaga namanya ya. Tas siaga ini tas kecil yang bisa kamu siapin sebelumnya, berisi kebutuhan dasar yang bisa bantu kita untuk bertahan di kondisi darurat. Misalnya jauh-jauh lah, misal ya, tiba-tiba meledak perang dunia, itu termasuk tanggap bencana nggak? Tanggap bencana, bencana kemanusiaan alias perang dunia nomor 2. Bukan cuma bencana alam aja, bencana alam aja taunya, bencana-bencana yang lain kan masih ada, bencana wabah penyakit itu kan masuk bencana. Jadi kita harus siapin tempat-tempat ataupun peralatan yang harus kita bawa seperti tas siaga ini, yang mudah dijangkau, yang gampang diambil saat kita harus evakuasi. Terus kenapa harus tas kecil? Kenapa nggak tas besar sekalian aja? Iya, karena tuh Pro 2 ya, tas siaga ini untuk kenyamanan jangka panjang kita tuh Pro 2. Tas siaga ini juga bukan untuk kenyamanan, bukan untuk cuman untuk apa jangan aja enggak, tapi untuk bertahan hidup di masa-masa paling krusial ya, 24 sampai 72 jam pertama setelah bencana, itu yang perlu kita pikirkan. Pada saat bencana mungkin kita, aduh apa yang kita pikirkan ya, apakah kita akan membawa segala perhiasan kita, apakah kita akan membawa segala dokumen kita yang penting-penting ya, ijazah dan lain-lain ya, BPKB, apalagi emas berbatang-batang misalnya, nggak mungkin kan yang kita bawa itu pada saat jadi bencana kan ya tuh Pro 2. Di saat itulah bantuan belum tentu datang langsung ya, pasti butuh evakuasinya mungkin setelahnya, setelah 72 jam setelah terjadi dan setelah di up ke berita-berita teman Pro 2 ya. Makanya jangan pernah kita meremehkan ukuran ya. Jadi tas kecil inilah harapan besar kita bisa muncul. Jadi apa aja sih memangnya tas siaga bencana yang harus kita isi? Dan sebelum kita ngebahas apa aja isi tas siaga bencana tuh nomor 2, kita dengerin dulu lagu yang udah aku siapin buat kamu ya. Ibarat kita bukan menakut-nakuti, cuma untuk simulasi jaga-jaga, ya enggak?

0: peradaban kelas 2. Kalau tiba-tiba angin bunyinya udah kayak background drama Cina, jangan panik. Ada tips satsetnya nih buat kamu. Pertama, cek sekitar rumah. Kalau ada barang di luar kayak motor, jemuran, kursi plastik, langsung masukin ya. Soalnya barang-barang ringan itu gampang banget kebawa angin. Terus tutup rapat pintu dan jendela. Kunci juga kalau perlu, biar angin gak masuk dan bikin berantakan rumah. Kalau anginnya barengan sama petir, langsung matikan ya listriknya. Dan pastinya cabut peralatan elektronik. Kalau kamu lagi di luar, jauhi pohon besar, tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi. Itu tuh titik-titik yang rawan banget nih kalau angin lagi kencang. Dan kalau ada potensi petir, jangan tiarap ya. Lebih baik kamu duduk membungkuk, peluk lutut ke dada, lindungi kepala. Intinya, segera cari ya tempat pelindung yang kokoh dan lindungi diri dari benda-benda yang bisa terbang. Teman Pro 2, cuaca boleh berubah cepat, tapi kita harus tetap siap. Jadi, tetap waspada dan jaga diri ya.
1: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
0: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Dengar gak sih? Kayak ada yang lagi datang. Bukan Godzilla beneran sih.
1: Bruh.
0: Tapi ini lebih real. Namanya Godzilla El Nino. Cuaca makin panas, air makin susah, dan yang paling bahaya, resiko kebakaran di mana-mana. Bayangin kalau kita cuek, monster ini bisa makin gede dampaknya.
2: Wow.
0: Makanya mulai sekarang jangan santai terus. Pakai air secukupnya. Jangan bakar sampah sembarangan ya. Dan kalau lihat ada kebakaran, langsung lapor. Karena lawan Godzilla yang ini bukan pakai kekuatan, tapi pakai kesadaran. Stay aware, stay safe ya.
3: Eh Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
0: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
3: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
0: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal gak ngapa-ngapain loh.
3: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
0: Serius? Cuman berdiri doang?
3: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
0: Berarti gak harus ribet ya?
3: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
4: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia, dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Hey, kamu, ya yeah, kita udah dengar lagu malu-malu ya. Yeah. Kamu jangan malu-malu, nanti malu-malu. Ujung-ujungnya nggak tahu malu. Ngeri banget ya malu-malu, tiba-tiba nggak tahu malu. Duh, mendingan malu-malu kucing aja deh. Sebenarnya itu apa ya, malu-malu kucing itu bisa dari mana ya? Padahal kucing nggak malu-malu amat ya, kalau dia udah deket sama manusia. Pasti dia jadi majikan, kita jadi babunya si kucing ya. Kita majikannya si kita nih babunya si kucing kalau kita udah cat lovers banget ya tuh pro 2 ya. Jadi enggak ada sebenarnya malu-malu kucing itu. Enggak ada, itu cuma peribahasa aja tuh pro 2. Ya kita masih di 105.5 FM ya tuh pro 2, dan kita tadi udah ngebahas tentang tanggap bencana tas kecil, kenapa harus kita bawa dan kenapa itu penting ya. Karena kalau kita tiba-tiba datang bencana jauh-jauh ya, setidaknya kita harus membawa satu tas yang berisi banyak perlengkapan kita atau pro 2. Gak mungkin kita bawa banyak barang ya, kalau tiba-tiba bencana alam datang ya. Kita butuh sesuatu yang ringan, praktis, dan pastinya siap untuk dibawa dalam hitungan detik sih. Tas siaga ini bukan untuk kenyamanan jangka panjang sebenarnya ya. Tapi ya balik lagi, untuk bertahan hidup 24 jam sampai 72 jam pertama setelah terjadi bencana. Bencana apa aja? Apa aja, gak tahu. Ya bencana emang tiba-tiba kita tahu prediksi mau bencana apa. Gak bisa kan kita. Apapun bencananya, entah itu banjir, longsor, gempa bumi, apalagi tsunami misalnya. Di waktu itulah bantuan yang belum tentu datang, kita harus mengandalkan apa yang kita bawa ya. Jangan remehkan ukuran ya. Justru dari tas kecil inilah harapan besar kita muncul. Terus apa aja ya harus kita isi tas siaga kita? Yang pasti pertama air minum ya. Kalau kita makan gak apa-apa, gak makan, yang penting minumnya dulu. Karena air ini kebutuhan paling dasar. Tanpa air tubuh kita gak akan bisa bertahan lama. Tanpa makanan kita bisa, yang penting kita minum dulu deh. Kedua, makanan instan. Nah ini minuman dulu yang pertama ya. Terus katanya tadi makan gak penting, dengar dulu kan belum selesai. Pertama air minum, kedua makanan cepat saji. Pilih yang tahan lama, yang mudah dibuka, tidak butuh dimasak. Kayak apa nih, coklat misalnya, itu langsung menambah energi. Apalagi ya, ini deh, sosis misalnya, yang siap saji langsung dimakan gitu ya. Banyakin coklat deh, tapi tuh perlu dua ya untuk nambah energi. Gak mungkin bawa sayur kan, sayuran cepet layu, nanti dia busuk juga. Terus kalengan, makanan kaleng, siap saji kan, yang penting langsung bisa dihap dimakan gitu ya. Selain makanan instan atau cepat saji dan minuman, juga senter baterai cadangan. Jadi saat listriknya padam karena bencana itu kan kayak di Palu, belum lagi di mana lagi deh, banyak di Jawa gempa segala macam ya, banjir di Aceh ya kemarin kejadian, di Tamiang segala macamnya, itu listriknya nol total tuh pro 2 ya. Banjir bandang akibat penggundulan hutan ya. Kemudian obat-obatan pribadi, kotak P3K, kalaupun sih kena kita luka-luka, siapin juga kondisi kesehatan yang bisa jadi serius kalau enggak segera ditangani ya. Pokoknya kotak P3K, obat-obatan pribadi. Kemudian dokumen penting, dokumennya isinya KTP, kartu keluarga ya. Surat-surat penting lainnya simpan dalam plastik tahan air biar tetap aman. Surat penting lainnya apa? Entah itu surat emas, entah itu emas kau bawa kan? Ya, nggak tahu gitu ya kan? Yang penting yang berharga, dokumen yang berharga, jangan semuanya dibawa, jangan semuanya ya. Makanya jangan semuanya diinin aja. Diapain ya kalau misalnya emas kamu mau bawa, misalnya emas kamu simpanan banyak, bingung juga ya. Gimana itu ya?

toko-toko emas. Kebayang nggak sih kalian teman berdua toko-toko emas yang tiba-tiba banjir terus hilang kemana emasnya ya? Mungkin mereka nggak mikirin lagi harta-harta dunia tuh nggak dipikirin lagi akibat bencana. Kebayang nggak sih kalian teman berdua? Yuk jauh-jauh, jangan sampai ada bencana ya sama kita teman berdua. Mungkin ini dianggap sepele, tapi peluit itu penting. Kenapa peluit penting? Karena ke dalam kondisi darurat suara kita mau teriak-teriak tak habis, apalagi suara orang yang nggak ada energinya lagi ya. Udahlah dia, misalnya kalau banjir terapung-apung, misal ya, misal di atas rumah, di atas bukit sendiri misal ya, peluit ini bisa membantu kita memberi tanda keberadaan kalau kita terjebak dan membutuhkan bantuan. Bahkan tambahin juga hand sanitizer ya, kemudian power bank, uang tunai cukupnya. Hal-hal ini sangat berarti ketika aksesnya terbatas, ATM yang gak bisa, kau gak bisa narik, ya butuhnya cash. Kau butuh duit cash, kalau bisa duit koin ya, duit koin tapi banyak kalau dibawa susah juga sih. Duit kertas nanti bisa basah, makanya taruh dalam plastik ya. Taruh dalam plastik, dalam dokumen-dokumen penting tadi. Jadi mungkin sekarang kita bisa ngerasa semuanya baik-baik aja. Langit cerah, aktivitas berjalan normal, hidup kita terasa aman. Tapi justru di saat-saat seperti ini, kita punya kesempatan untuk bersiap. Karena jika bencana benar-benar datang, yang tersisa waktu bukan lagi untuk berpikir, tapi waktu kita untuk bertindak, teman pro 2. Tas siaga ini bukan sekedar tas biasa sih. Ini adalah bentuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana. Bentuk kepedulian kita terhadap diri sendiri dan orang-orang terdekat kita. Bayangin ya, kalau dalam suatu situasi radio mati, alat-alat mati, gimana? Kebayang gak sih? Aduh gak kebayang ya, aku merinding banget itu berdua. Tapi kita harus tetap tenang kan? Kita harus tetap bergerak karena kita tahu kita udah siap. Jadi mulai hari ini, detik ini, siapin yuk tas siaga kita. Gak perlu mahal, gak perlu merek apa, channel merek apa lagi, gak usah besar, simple aja, tas kecil dan siap digunakan. Karena pada akhirnya bukan seberapa besar yang kita bawa sih, tapi seberapa siap kita menghadapi. Ingat teman berdua, tas kecil bisa membawa dampak yang besar. Kayak gimana teman berdua, kamu sudah menyiapkan segala tas-tasmu hari ini? Tiba-tiba pulang langsung bencana alam, jangan ya, jangan. Kita kan setidaknya ini prioritas nasional loh, masuk dalam prioritas nasional yang harus kita utamakan teman pro 2 ya. Karena kalau bencana memang kita tidak bisa memprediksi, hujan angin kencang, belum lagi bencana lainnya, belum wabahnya, belum kita bau, banyak banget teman pro 2 ya bencana-bencananya. Tapi semoga kita doakan aja Indonesia baik-baik aja, terutama pulau kita yang tercinta, Provinsi Bangka Belitung, teman pro 2 ya. Oke, itu dia teman pro 2. Untuk kamu yang mungkin langsung overthinking gara-gara dengerin ini, jangan, santai aja, dijalani. Setidaknya siap-siap boleh. Jangan terlalu dipikirin tapi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: wilayah mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang.
1: Sering kita dengar, tapi jarang kita rasakan. Sampai suatu hari, air benar-benar hilang dari kehidupan kita. Krisis air bersih bukan sekedar berita. Ini nyata, dan bisa terjadi di sekitar kita.
2: Ibu, aku haus.
1: Air adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kesehatan terancam, aktivitas terhenti, masa depan dipertaruhkan. Tapi kita masih bisa mencegah. Hemat air, jaga lingkungan, dan gunakan air dengan bijak. Karena setiap tetes berarti bagi kehidupan. Krisis air bukan cuma berita, tapi nyata. Dan kita bisa jadi penentunya.

pikir kulit sehat harus skincare mahal? Enggak juga, guys. Rahasia kulit sehat itu sederhana. Minum air cukup, makan sehat dan bergizi, tidur cukup, dan pakai tabir surya kalau mau keluar rumah. Skincare cuma bonus buat bantu kulit tetap lembab dan terlindungi. Jadi, nggak usah stres beli produk mahal dulu. Intinya, rawat dari dalam dulu, baru dari luar. Kulit sehat itu bisa dimulai dari hal kecil sehari-hari. Simple kan?

kita berdua sampai di sini menyebar kita ya di apa ya tadi ya, tangga bencana atau berdua bercanda. Aku coba ngasih kamu fokus gak tuh berdua. Aku Riba pamit undur diri, nanti jam 10 kamu bakal bersama Happy yang sudah hadir bersama kita di studio untuk menyemarakan siaran di santai siang bersama Happy sampai jam 3. Aku Riba pamit undur diri, tetap bersama kami di Produ FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milenkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Request Indonesia. Request Indonesia.
1: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Kali ini di edisi santai siang, kalian akan menemani Happy dari pukul 10 tadi sampai nanti pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan Tom Pro 2, gimana nih kabarnya hari ini ya? Di tanggal 6 Mei 2026, aku harap kabarnya baik-baik aja ya, dan selalu dipenuhi kebahagiaan pastinya. Dan sekarang yang terpantau di seputaran Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, cuacanya mendung ya, kayak mau hujan. Jadi buat Tompro 2 yang mau keluar, jangan lupa sedia payung ya, ataupun jas hujannya. Dan tetap jangan lupa pakai sunscreen ya, walaupun hujan mendung badai sekalipun harus pakai sunscreennya. Oke, sekarang kita masuki segmen Pro 2 Hit List Request Indonesia sampai pukul 11, selama 1 jam ke depan ya. So buat Tompro 2 yang mau request, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, atau ke Instagram kita di questions box-nya di @rri_pro2sungailiat, atau bisa langsung aja download RRI Digital dan login, ketik RRI Pro 2 Sungai Liat. Nanti di sana bisa tempro 2 komen aja ya, nanti kita bacain. Oke, untuk buka segmen ini, Happy ngebukain dengan satu lagu dari Anji yang berjudul Kau.

Oke, Tom Pro 2 sembari mendengarkan lagu dari Vanessa Zee, Berkaca-Kaca. Buat Tom Pro 2 yang mungkin lagi sedih dan matanya mau nangis, berkaca-kaca ya. Happy akan bacain juga nih requestan dari teman Pro 2. Yang pertama ada dari siapa ini? Dari Yanto di Raskin. Halo Kak Yanto, pagi Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik. Kita mau dengar lagunya Bersenja Gurau penyanyi Raim Laode. Kampung Melayu Raskin, mau hujan lagi, sudah gelap ya. Iya nih, Sungai Liat juga sama ya. Dan selanjutnya nih ya, ada dari Iren di Sungai Liat. Halo Iren, request lagu Keisha Lefronka, Pelarian Ditunggu. Oke, stay tune ya. Dan selanjutnya nih, Assalamualaikum Pro 2 teman terbaik, mau dengerin lagu Rela dari Ermi Kulit. Buat yang lagi dengerin, salam bahagia selalu buat Happy Cantik selalu, Mom dari Sungai Liat. Mom di seputaran Sungai Liat, info cuaca Kuala Mendung. Waduh, udah merata nih ya mendungnya, bener-bener mau hujan nih. Nah, kita Pro 2 ya, selain ini akan Happy putarkan lagu-lagu yang sudah direquestkan tadi ya. Dan buat Pro 2 masih Happy tungguin lagunya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @rri_pro2sungailiat.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita Pro 2, informasi buat kamu nih. Smarai rilis album Semai, perkenalkan Optimis sebagai single kedua. Grup musik Smarai bergerak cepat setelah memperkenalkan diri lewat single Ajari Aku pada Oktober 2025. Tanpa menunggu lama, mereka kini merilis album penuh berjudul Semai yang terdiri dari 9 lagu dan sudah bisa dinikmati di berbagai platform streaming digital sejak 2 Mei 2026. Rilisan ini menunjukkan bagaimana band tersebut langsung melangkah jauh sejak awal kemunculannya. Album Semai mencerminkan perjalanan yang mereka jalani baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Di dalamnya terdapat tema tentang menanam harapan, merawat luka, dan menjaga keberanian untuk terus melanjutkan hidup. Judul Semai sendiri merujuk pada tahap awal pertumbuhan di mana sesuatu mulai dibangun dengan kesadaran penuh. Setiap lagu dalam album ini terasa seperti potongan perjalanan hidup, berisi pelajaran, penerimaan, dan dorongan untuk tetap optimis. Bagi Smarai, nama mereka dan album ini sangat terkait. Kata Smarai yang menjadi dasar penamaan band mengandung makna tumbuh dan berkembang. Sementara Semai dipahami sebagai langkah awal untuk memulai proses tersebut. Dan nomor 2 dari 9 lagu yang disajikan, Optimis dipilih menjadi single lanjutan. Lagu ini ditempatkan di urutan terakhir dalam album, tapi justru memiliki peran penting sebagai penutup yang merangkum keseluruhan emosi yang dibangun sejak awal. Ditulis oleh Agib Tanjung, Optimis hadir dengan struktur yang berkembang perlahan. Lagu ini dibuka dengan nuansa reflektif, kemudian bergerak menuju bagian yang lebih emosional hingga mencapai puncak yang terasa mengangkat. Oke, Tempura 2 setelah ini akan Happy jabarkan mengenai secara tematik ya lagu Optimis ini. Tapi untuk itu Happy putarkan dulu lagu untuk teman Happy ya, untuk Ian. Ian mau request, katanya mau lagu yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti dari Banda Neira. Untuk itu Tom Pro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055 atau ke Instagram kita di @RRI Pro 2 Sungai Liat.

105,5 FM Pro 2 RRS Winlet, teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 kita lanjutkan mengenai Smarai rilis album Semai, perkenalkan Optimis sebagai single kedua. Secara tematik, lagu Optimis menggambarkan momen yang mungkin dialami banyak orang ketika menghadapi situasi sulit, berhadapan dengan kegagalan dan belajar untuk tetap bertahan. Dan nomor 2, Agib Tanjung juga mengatakan, menekankan bahwa sejak awal lirik lagu ini tidak terfokus pada satu tema tertentu seperti percintaan. Sebaliknya, lagu ini membuka ruang untuk berbagai pengalaman mulai dari masalah pribadi, keluarga, karir hingga tekanan sosial yang memengaruhi kondisi mental. Proses produksi album ini berlangsung di Satrio Piningit Studio ya, dengan Abraham Miko dari Pleasure Seekers sebagai sound engineer untuk perekaman instrumen. Sedangkan tahap mixing dan mastering seluruh lagu ditangani oleh Sasi Kirono yang memberikan sentuhan akhir agar keseluruhan materi terdengar rapi dan konsisten. Semarai terbentuk pada pertengahan 2023 diisi oleh para personel dengan latar belakang yang beragam. Dedot masih aktif sebagai drummer bersama Leto, sementara Agib Tanjung dikenal sebagai jurnalis sekaligus session player. Bagus Krisnawan berkiprah sebagai sutradara film dan pendiri Gas.id. Aza Ardito aktif sebagai session player dan Sasi Kirono merupakan produser musik yang terlibat dalam berbagai proyek termasuk dengan Putri Aryani. Dan teman pro 2 ya, dengan album Semai, Semarai menunjukkan arah yang jelas tentang bagaimana mereka ingin dikenal. Album ini terasa sebagai pernyataan awal yang utuh ya, bukan hanya soal musik tapi juga tentang cara mereka memandang perjalanan hidup dan proses yang menyertainya. Oke, teman pro 2, makan heboh putarkan ya satu lagu requestan teman pro 2 dari Toto ya. Kita bakal puterin lagu buat dia, lagu Mesahira di ujung minggu.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Oke, nomor 2 sudah ada yang request nih ya via live TikTok. Dan nomor 2 ada dari Piklur ya. Piklur mau request lagu dari band TIC. Ini gimana sih nomor 2 bacanya, Tik atau Teach? Mungkin Tik ya. Tik band yang judulnya Terbaik Untukmu. Dan ada juga dari Papi Chong mau request lagu Pamungkas yang berjudul Beberapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan ya. Dan buat nomor 2 masih happy tungguin requestannya sampai jam 10 lewat 55 ya. Dan untuk itu yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055 atau ke Instagram kita di @rri_produa_sungai_liat. Dan untuk lagunya langsung saja happy putarkan ya.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw kesana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw kesana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya iya, saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Welcome back nomor 2, masih di 105,5-nya ya. Dan masih bersama Epi, kali ini kita berada di segmen Pro 2 At Least Request Mancanegara sampai pukul 12 nanti ya. Oke, nomor 2 sudah ada yang bergabung nih dari Biu. Halo Biu, gimana nih kabarnya hari ini ya? Kau baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan ya. Oke Biu, mau request apa nih? Request lagu host, Die on This Hill, Sienna Spiro. Thank you, semangat sih. Siarannya, makasih. Oke, selanjutnya ada dari My Mom. Assalamualaikum cantik, Mom ingin puterin lagu Shadows of Love by Razzle Hits. Oke Mom, stay tune ya Mom. Dan selanjutnya ada dari Iren di Sungai Liat. Halo Kak Iren, request lagu dari Dungeon Lawrence yang berjudul Arcade. Oke, Tompro 2 yang mau request langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-772-21055 atau ke Instagram kita di @RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan untuk Tompro 2, lagu-lagunya akan segera Happy putarkan ya.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: 105,5 FM Pro 2 RRS Wilia. Teman terbaik kamu Gatom Pro 2. Sudah ada Tom Pro 2 yang bergabung ya via WhatsApp dari Kak Lara. Halo Kak Lara, gimana kabarnya hari ini? Korap tetap sehat ya dan dipenuhi kebahagiaan. Oke, Kak Lara mau request lagu dari Olivia Rodrigo ya. Rodrigo yang berjudul Driver License. Oke, stay tune ya Kak Lara lagunya. Dan buat nomor 2 yang mau request, masih happy tungguin sampai jam 11.50 waktu Indonesia Barat. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita di @RRI Pro 2 Sungai Liat.

Attitude. What? Now walk out. Attitude.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

105,5 FM Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu. Lautan Pro 2 masih bersama Happy di Pro 2 Elis Request Mancanegara. Informasi buat kamu, K-pop Demon Hunters bakal buka pop-up di Jakarta Juni 2026. Dilansir dari CNN Indonesia, K-pop Demon Hunters mengumumkan mereka akan membuka pop-up store di sejumlah kota dalam merayakan setahun perilisan film animasi tersebut. Salah satunya adalah di Jakarta. Dan nomor 22 kota utama lokasi K-pop Demon Hunters One Year's Anniversary Pop-Up ini adalah di Seoul pada 21 Mei sampai 3 Juni 2026 dan di Daegu pada 15 sampai 28 Juni 2026. Dan nomor 2 kemudian pop-up store yang menyediakan berbagai merchandise asli K-pop Demon Hunters akan dibuka di Hong Kong pada 6 Juni sampai 19 Juli 2026, Jakarta pada 11 sampai 30 Juni, Singapura pada 19 Juni sampai 20 Juli, dan Bangkok pada 1 sampai 31 Juli 2026. Kota selanjutnya yang akan disambangi pop-up store ini adalah Taipei pada 3 sampai 19 Juli 2026, Taichung 7 sampai 23 Agustus dan Kaohsiung 2 sampai 19 Oktober 2026. Pihak K-pop Demon Hunters menjanjikan akan membuka pop-up lebih banyak. Dan nomor 2, Netflix menyebutkan sejumlah merchandise yang tersedia untuk K-pop Demon Hunters dapat berupa mainan figures, kaos hingga Lego. K-pop Demon Hunters juga sendiri mengisahkan tentang kehidupan sekelompok idola K-pop perempuan yang diam-diam menyembunyikan identitas rahasia mereka sebagai pemburu iblis. Dan nomor 2, K-pop Demon Hunters sukses memenangkan 2 piala Oscar 2026 untuk kategori Best Animated Features Film dan Best Original Song lewat lagu hit mereka yang berjudul Golden. Pencapaian luar biasa itu membuat Golden memecahkan rekor sebagai lagu K-pop pertama yang berhasil memenangkan piala Oscar. Sebelum ini Tom Pro 2 lagu tersebut juga telah menyapu bersih banyak penghargaan bergengsi termasuk Critics' Choice Awards 2026 dan Golden Globe Awards 2026 untuk kategori Best Original Song. Bahkan, pada ajang Grammy Awards 2026, lagu ini menerima 4 nominasi termasuk Song of the Year. Dan sukses membawa pulang piala untuk Best Song Written for Visual Media. Kemenangan ini sekaligus menjadikan lagu K-pop pertama yang pernah memenangkan Grammy Awards. Dan nomor 2 itu dia informasi yang menutup segmen kita pada siang hari ini, segmen Pro 2 Hitlist Request Mancanegara. Sekarang sudah menunjukkan pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, yang mana di pukul 12 kita akan masuki segmen Muda Kreatif. Dan masih bersama Epi, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Wilayah Teman Terbaik Kamu.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: have to.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.
5: Jangan ya, bukan cuman nendong game. Nendong.

105,5 FM Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Evin. Dan kali ini kita berada di segmen berita olahraga. Ada informasi buat kamu nih teman Pro 2, ada di olahraga sepak bola. Dilansir dari CNN Indonesia, Bayern Munchen akan menjamu Paris Saint-Germain ya teman Pro 2 atau PSG dalam leg kedua semifinal Liga Champions di Allianz Arena Kamis 7 Mei dini hari waktu Indonesia Barat. Dan berikut ini prediksi Bayern Munchen versus PSG di Liga Champions. Yang pertama teman Pro 2, pertarungan Bayern versus PSG di sejatinya layak dianggap final kepagian ya untuk Liga Champions 2025-2026. Pasalnya kedua tim mewakilkan klub yang sedang dalam kondisi terbaik pada musim ini. Bersama Luis Enrique, PSG sedang mencoba menjadi raksasa baru yang ingin terus merajai Liga Champions. Kali ini mereka akan menghadapi lawan sepadan ya, ini Bayern ya teman Pro 2. Berikut prediksi Bayern versus PSG versi tim olahraga dari cnnindonesia.com. Pertandingan Dar Der Dor, Nova Arifianto. Bayern baru mau tidak mau harus tampil all out untuk membayar kekalahan di leg pertama. Sementara Enrique bukan pelatih yang gemar memainkan gaya menumpuk pemain di belakang, sehingga bisa jadi pertahanan PSG adalah menyerang. Nah, bukan gak mungkin pertandingan bakal diwarnai banyak gol lagi ya. Gol cepat bisa jadi incaran Bayern. PSG ini tempur atau PSG untuk menyetop nadi lawan di lapangan. Nah, diprediksi juga nih Bayern versus PSG kali ini berakhir imbang 2-2 sehingga wakil Prancis punya kans mempertahankan gelar Liga Champions di laga finalnya. Selanjutnya adalah comeback epic Bayern dari Muhammad Iqanuddin. Gemuran sporadis bakal dilancarkan armada Bayern ke wilayah PSG sejak menit awal. Gol cepat diprediksi jadi langkah mujarab guna membalikkan keadaan dari ketinggalan agregat 4-5. Namun PSG bukan lawan yang mudah, jadi leg pertama terbukti jadi milik Les Parisiens karena bermain lebih cerdik dalam memaksimalkan peluang dan meminimalisasi kesalahan. Kini PSG berstatus tamu, langkah paling realistis adalah bermain rapat agar bombardir Die Roten tidak tembus. Di satu sisi tim Pro 2, kemungkinan ini tentu sudah dipertimbangkan oleh Vincent Kompany di kursi pelatihnya. Saya memprediksi Bayern akan main lebih pintar dan menang dengan selisih minimal 2 gol dan lolos final Liga Champions. Oke, tim Pro 2, masih ada lagi informasi selanjutnya ya, dan masih diprediksi Bayern versus PSG di Liga Champions ya teman Pro 2. So untuk itu, untuk jedanya HP akan putarkan beberapa lagu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Milia, teman terbaik kamu.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Kita Pro 2, kita lanjutkan yang mengenai prediksi Bayern versus PSG di Liga Champions. Selanjutnya adalah langkah juara bertahan terhenti Abdul Susila. PSG datang ke Jerman dengan modal menang 5-4 ya Tam Pro 2, sama sekali tidak aman. Kemenangan ini terasa wajar sebab pada leg pertama Bayern tidak didampingi Vincent Kompany. Kini pelatih asal Belgia tersebut bisa berdiri di sisi lapangan. Intuisi Kompany akan menjadi kompas bagi Joshua Kimmich dan kawan-kawan saat melawan juara bertahan PSG. Dan diprediksi juga pertandingan leg kedua Liga Champions Eropa ini tidak akan pesta gol sebanyak leg pertama. Bayern akan menang 3-1 atau 4-2. Dan selanjutnya ada dari Jun Mahares, tekuk PSG Bayern lolos ke final. Bayern yang tertinggal 1 gol bakal tancap gas sejak menit awal. Banjir gol bisa kembali terjadi, namun angkanya tak akan melebihi drama 9 gol yang tercipta di leg pertama. Bayern juga punya rekor bagus saat bermain di kandang di Liga Champions, total 20 gol dalam 6 pertandingan kandang terakhir di ajang ini. Dengan ketajaman yang dimiliki, diprediksi juga bahwa Bayern menang 2-0 atas PSG yang tengah kehilangan bek sayap yaitu Achraf Hakimi. Dan yang terakhir adalah dari Surya S, PSG susah payah ke final. Jadi semifinal leg kedua ini bakal sengit ya untuk kedua tim, karena PSG hanya unggul agregat 1 gol atau Bayern. Dan kedua tim pasti habis-habisan ya. Tuan rumah Bayern kehilangan sejumlah pemain dalam laga ini, termasuk Sergei Gnabry, namun PSG juga tidak diperkuat pemain andalannya yaitu Achraf Hakimi. Jadi kehilangan Hakimi tentu bakal mempengaruhi permainan PSG, terutama dalam membantu serangan. Bayern mungkin akan lebih mendominasi permainan dan serangan, akan tapi PSG bisa mengatasi itu minimal bermain imbang 2-2. Oke, kita Pro 2 masih ada informasi lainnya di berita olahraga, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS, teman terbaik kamu.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Will you

Santai Sih.

Wahi, serdam atau istilah lokal disebut sokdam merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

105,5 FM Pro 2 RC. Teman terbaik kamu, Lantam Pro 2 masih bersama Happy di Info Entertainment hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Informasi buat kamu nih, Lantam Pro 2, salah satu hal yang menarik perhatian penonton yaitu The Devil Wears Prada 2 adalah meme Miranda Priestly bergaya AI yang muncul dalam cerita. Nah, adalah seniman Alexis Franklin yang mengaku sebagai sosok di balik meme tersebut. Dalam unggahan di Instagram miliknya pada 29 April 2026, Franklin membagikan video timelapse saat ia melukis meme Miranda Priestly ini. Dan Tempro 2 ya, keputusan sequel tersebut untuk memperkerjakan seorang seniman alih-alih menggunakan AI generatif pun mendapat sambutan baik nih di media sosial. Hal ini mengecoh penggemar yang menduga bahwa gambar tersebut merupakan buatan AI. Nah, lantaran Tempro 2, kisah The Devil Wears Prada 2 dimulai dengan majalah Runway yang berada dalam masalah setelah keputusan editorial yang buruk. Di bawah kepemimpinan Miranda Priestly yang diperankan oleh Meryl Streep sebagai pemimpin redaksi. Lantaran hal tersebut, Miranda Priestly dikisahkan menjadi sasaran serangkaian ujaran kebencian secara daring, GIF dan meme. Salah satunya adalah meme bergaya AI yang menggambarkan Priestly sebagai pekerja restoran cepat saji dengan tulisan "Would you like some lies with that?" Oke, nomor 2, gambar itu pun menuai respon positif dari penggemar The Devil Wears Prada 2. Namun nomor 2 terdapat pula nih komentar sarkasme atau yang menyayangkan ekspresi berlebihan orang-orang karena hal itu. Beberapa netizen menilai apresiasi yang diberikan kepada The Devil Wears Prada 2 terasa berlebihan, mengingat penggunaan seniman manusia seharusnya merupakan hal yang wajar dalam proses produksi kreatif. Bener sih ya Tempro 2. Sementara itu Tempro 2, ada pula yang menyindir nih bahwa standar industri saat ini sudah begitu rendah hingga keputusan untuk menggunakan karya manusia justru dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Sequel The Devil Wears Prada 2006 ini akan mengikuti usaha pemimpin redaksi majalah Runway, Miranda Priestly, yang diperankan Meryl Streep di tengah industri media cetak yang sekarat di era digital. Miranda kemudian akan berhadapan dengan Emily Carlton ya, atau diperankan oleh Emily Blunt, mantan asisten yang kini menjadi pejabat tinggi sebuah grup mewah dengan dana iklan yang sangat dibutuhkan Miranda. Dengan kisah tersebut, film ini akan berlatar 20 tahun setelah kejadian pada film pertama, di mana Andy Sack yang diperankan oleh Anne Hathaway baru lulus kuliah jurnalistik dan diterima sebagai asisten Miranda di dunia mode yang jauh dari karakter dan idealismenya. Dan nomor 2, The Devil Wears Prada 2 tayang di Indonesia pada 29 April 2026 dan secara global pada 1 Mei 2026. Oke, nomor 2, siapa nih yang udah nonton film ya, sequel The Devil Wears Prada 2006 ya, dan gak kerasa bakal rilis lagi ya secepatnya mungkin hari ini, berarti sudah ada ya, sudah bisa ditonton ya, The Devil Wears Prada 2. Kecoh penonton lewat gambar ala AI-nya. Oke, nomor 2, masih ada informasi lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RSI, lihat teman terbaik kamu.

Sekarang kita akan mendengarkan lagu-lagu ya nomor 2 di daerah Indonesia di segmen aktif akselerasi kreatif musik. Dan sekarang yang sedang kita dengarkan ada dari Ciloka Pancing Lindung.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Oke, sekarang kita sedang mendengarkan lagu dari Datuk Kasman, Kaledo.

0: Halo, ada yang bisa saya bantu?
1: Halo Pak Ardi, ini Kar, Kar.
0: Kar?
1: Iya, Kardono, teman Bapak dulu waktu di sekolah.
0: Oh, Pak Kardono.
1: Apa kabar Pak Ardi?
0: Baik, Pak.
1: Gini Pak Ardi, saya dengar tendernya lagi dibuka ya Pak? Ya, sebagai teman, 100 juta aman lah Pak. Kalau Bapak bantu saya dapatkan proyek itu, gimana Pak Ardi?
0: Waduh, Pak. Maaf, Pak. Saya ini kan bekerja untuk negara, Pak Kardono. Bukan untuk uang haram.
1: Paham. Paham saya, Pak Ardi. Wah, namanya juga teman. Ya, paham banget lah, Pak Ardi. Ya, 100 juta itu lumayan loh, Pak Ardi.
0: Teman sih teman, Pak. Tapi kalau untuk yang satu ini tidak ada kata teman. Kalau mau Bapak ikut tender, ikuti aturan yang berlaku.
1: Aturan, Pak. Oh, baik, baik, baik. Baik, Pardi.
2: Jauhkan diri dari korupsi. Buktikan cintamu pada negeri. Mulai saat ini, teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju.
3: Dan yang sedang kita dengarkan ada dari Datu Kasman yang berjudul Ledo. Dan nanti akan dilanjutkan lagu Elpama Prison. This is Quet Elpama.

105,5 FM Pro 2 RRS Unilai teman terbaik kamu. Kita Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, yang mana sebentar lagi kita akan merancak ke segmen selanjutnya. Dan sayangnya bukan bersama Happy lagi, karena setelah ini kalian akan temani Jessica selanjutnya. Dan untuk itu Happy pamit dari mendengar kamu ya Tom Pro 2. Buat Tom Pro 2, selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Info Pro 2 FM.
1: Keempat member Blackpink tampil menawan di Met Gala 2026 dengan ciri khas masing-masing. Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo mencuri perhatian lewat gaya khas yang mereka tampilkan. Mereka berempat hadir sebagai individu, bukan membawa nama grup. Setiap penampilan dari masing-masing pun sukses menuai sorotan di karpet merah hingga media sosial. Jennie tampil elegan dengan gaun kolom dari Chanel yang dihiasi sequin berbentuk daun biru. Gaun tersebut dibuat selama 540 jam dengan 15.000 elemen bordir. Penampilannya dipadukan dengan perhiasan berlian putih dan emas, serta riasan bernuansa pink lembut. Ini menjadi penampilan keempat Jennie secara berturut-turut di Met Gala sejak debutnya pada 2023. Sementara itu, Lisa dengan gaun couture karya Robert Wood ini terinspirasi berbentuk dari tubuh manusia. Desainnya juga mengadopsi gerakan tari tradisional Thailand melalui teknik pemindaian 3D pada lengannya. Lisa juga mencatat sejarah sebagai anggota komite penyelenggara Met Gala tahun ini. Kehadirannya semakin menegaskan pengaruhnya di dunia mode global. Rose memilih gaun hitam strapless dari klasik dari Saint Laurent. Busana tersebut terinspirasi dari koleksi 1998 dan 2002 serta motif burung karya Georges Braque. Penampilannya semakin kuat dengan sentuhan perhiasan dari Tiffany & Co. Rose juga hadir untuk mendukung Anthony Vaccarello yang menjadi co-chair Met Gala pada tahun ini. Di sisi lain, Jisoo menjalani debutnya di Met Gala 2026 ini. Ia tampil mencuri perhatian lewat gaun pink dari Dior dan detail bordir taman dan aksen bunga. Penampilannya dilengkapi dengan perhiasan klasik dari Cartier, termasuk kalung dari koleksi tahun 1905. The Jisoo dinilai selaras dengan tema pada tahun ini, yakni kostum art. Dengan kehadiran Jisoo, kini seluruh member Blackpink telah merayakan panggung Met Gala secara bersamaan. Momen ini menandai pencapaian baru mereka sebagai ikon global di industri mode dan hiburan. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

untuk negeri. 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo, selamat sore nih ya. Di sore hari ini kamu ditemenin aku Jessica nih yang mengudara selama nanti jam 15 nih ya. Jam 15, jam 3 sore ini sampai nanti jam 8 malam nih buat nemenin kamu ya hari ini ya. Edisi hari Rabu 6 Mei 2026. Dan Jessica kali ini nemenin kamu di Aksi Enak Negeri ya, untuk segmen pertama kita di sore ceria ini ya teman-teman ya. Dan di segmen ini teman-teman ya, informasi pertama yang aku mau kasih tahu juga nih buat teman-teman adalah terkait salah satu aksi anak negeri yang menurut aku sangat bagus gitu ya teman-teman ya, yakni ada Dekis DG nih teman-teman, namanya Deki DG, siswa MEPA Boarding School nih yang memimpin upacara Hardiknas di Nabire, Papua. Dan kalau kamu belum tahu ya teman-teman ya, dia ini merupakan salah satu anak yang mengalami disabilitas loh. Meskipun dia juga mengalami disabilitas, tapi Deki ini bisa menjadi pemimpin upacara hari peringatan Pendidikan Nasional atau Hardiknas ke-68 tahun 2026 lalu yang berlangsung hikmat nih di lapangan MEPA Boarding School SP2 Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Papua Tengah pada Sabtu lalu nih teman-teman nih. Dan kegiatan tersebut juga dihadiri langsung nih oleh Gubernur Papua Tengah yakni Meki Fritz Nawipa bersama sang istri nih teman-teman, Nur Haida, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah serta jajaran pejabat pemerintah provinsi atau Pemprov Papua Tengah. Para guru dan juga para siswa ini juga hadir ya di upacara tersebut. Dan usai pelaksanaan upacara, Gubernur juga meresmikan gedung SLB Negeri Pembina di lingkungan MEPA Boarding School tersebut ya teman-teman ya. Kegiatan juga kemudian dilanjutkan dengan ramah tamah di aula sekolah serta penyerahan piala penghargaan kepada siswa yang berprestasi nih lewat lomba-lomba Hardiknas tingkat provinsi. Dan tercatat juga sebanyak 27 peserta berasal dari Kabupaten Nabire. Dan teman-teman ya, kita highlight lagi nih sosok Deki DG yang berusia 16 tahun, siswa kelas 10 MEPA Boarding School nih yang dipercaya sebagai pemimpin upacara ya. Meski hanya memiliki satu kaki kanan aja nih ya, Deki mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri nih teman-teman nih. Dan dia juga mengaku bahwa sangat senang ya dan bangga bisa memimpin upacara di depan banyak orang, terutama Bapak Gubernurnya nih dari wilayahnya. Dan ini juga pengalaman pertama yang sangat berharga bagi Deki nih ya teman-teman ya. Dia juga mengaku bahwa memiliki waktu persiapan selama 3 hari doang nih sebelum pelaksanaan upacara. Dan bersama teman-temannya ia juga berlatih tata cara baris berbaris dan pelafalan komando. Dan Deki juga mengaku bahwa sempat takut ya karena setelah latihan terus menerus akhirnya rasa takutnya hilang dan jadi lebih berani gitu. Dan diketahui juga ya kondisi Deki ini pernah mengalami kecelakaan saat masih kecil di Jayapura yang menyebabkan kaki kirinya harus diamputasi. Meski ia tetap memilih mandiri tanpa menggunakan alat bantu ya teman-teman ya. Sebelum melanjutkan pendidikan di MEPA Boarding School nih, Deki juga merupakan siswa dari SMP YPPK Bapoga nih. Dukungan dari para guru menjadi motivasi baginya untuk terus melanjutkan pendidikan meskipun mengalami disabilitas itu ya. Dan penampilan Deki ini mendapat apresiasi dari Gubernur Papua Tengah ya teman-teman ya. Dan dia juga menilai sangat semangat, semangat yang ditunjukkan Deki ini sangat membara gitu ya. Dan patut jadi contoh bagi para generasi muda gitu. Menurut Pak Gubernur sendiri nih, keterbatasan bukan penghalang nih untuk tampil dan memimpin. Ini menjadi inspirasi bagi anak-anak Papua khususnya.
Dan momentum Hardiknas tersebut juga menjadi gambaran pelaksanaan pendidikan inklusif nih ya di Papua Tengah dengan keterlibatan aktif siswa-siswi LSLB dalam seluruh rangkaian upacara gitu teman-teman. Dan ini juga merupakan aksi yang berani dan juga keren ya dari Deki DG yang bisa menjadi pemimpin nih upacara pada upacara Hardiknas di Nabire nih teman-teman nih. Harusnya kita nih ya mungkin yang tidak mengalami disabilitas sih harus juga semangat ya sama kayak Deki nih ya. Meskipun ternyata dia ini mengalami disabilitas tapi dia sangat semangat gitu. Dan itu juga merupakan informasi pertama kita di Aksi Anak Negeri ya. Masih ada lagi nanti ya informasi-informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: toh video
1: guys,
0: video
1: kemarin. Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya untuk di segmen Aksi Anak Negeri kita nih. Di informasi yang kedua ada hadir dari Universitas Brawijaya nih, yang kembali menghadirkan inovasi produk berbasis riset melalui Hi2Go Sun Protection atau sunscreen nih teman-teman Pro 2. Dan spesifiknya nih, sunscreen ini adalah sunscreen yang dikhususkan untuk anak-anak dan dikembangkan dari ekstrak rambut jagung sebagai bahan aktif utama alaminya nih teman-teman. Dan produk ini juga merupakan bagian dari lini Bumi, merek perawatan dini diri dari khusus anak-anak umur 4 sampai 14 tahun, hasil kolaborasi UB bersama dengan PT CDVindo yang berada di bawah Marta Tila R Group nih teman-teman Pro 2. Dan inovasi ini menjadi terobosan dalam pemanfaatan limbah pertanian menjadi produk bernilai tinggi dan ramah lingkungan. Dan pengembangan sunscreen ini juga diprakarsai oleh dosen Fakultas Teknologi Pertanian atau FTP UB, yakni Dr. Rosalina Ariesta SSI MSI nih. Ia juga menjelaskan bahwa inovasi ini berangkat dari potensi limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dan secara formulasi sendiri ya, produk Hi2Go Sun Protection ini mengombinasikan ekstrak rambut jagung dengan bahan alami lain seperti minyak atsiri dan juga lavandula hybrida oil nih teman-teman. Produk ini juga memiliki kandungan SPF yang tinggi, yakni SPF 50 PA++ yang efektif melindungi kulit anak dari paparan sinar UVA dan UVB. Selain itu, sunscreen ini juga difungsikan menjaga kelembapan kulit dan memberikan sensasi nyaman melalui aroma alami lavender, serta aman digunakan untuk kulit anak yang sensitif dan aktif ya teman-teman ya. Serta produk ini juga diinformasikan bahwa dirancang lebih praktis gitu ya, sehingga bentuknya ini spray dan mudah digunakan untuk anak-anak gitu. Dan lebih lanjut nih ya, salah satu pemrakarsanya ini yakni Ibu Rosalina ini juga bilang kalau penelitian ini terhadap bahan aktif lokal ini tidak berhenti pada sunscreen aja. Berbagai komponen pangan lokal berpotensi dikembangkan sebagai agen perlindungan sinar UV itu ya teman-teman ya. Dan produk ini juga telah memasuki tahap produksi massal melalui kerjasama pada PT tersebut ya. Dalam proses produksinya, bahan baku rambut jagung ini diperoleh dari kerjasama dengan para petani, khususnya di wilayah Pulau Jawa. Dan keunggulan lain dari produk ini terletak pada efisiensi biaya produksi dan keberlanjutan lingkungan nih. Dengan pemanfaatan limbah sebagai bahan baku utamanya, produk ini juga mampu menekan biaya sekaligus menghadirkan inovasi berbasis sumber daya lokal. Keunggulannya nih ya, pastinya mengangkat bahan yang sebelumnya tidak bernilai menjadi produk yang nilai ekonominya tinggi gitu ya, serta membuka peluang kolaborasi dengan industri berbasis bahan lokal yang ada di Indonesia sendiri nih. Kedepannya pengembangan produk berbasis rambut jagung ini juga diarahkan pada inovasi lain seperti minuman herbal hingga potensi anti kanker ya. Meskipun masih dalam tahap penelitian, tapi dibuat kaji kemungkinan ini juga sangat bagus gitu ya, kata dari dokternya nih, karena produk ini pastinya sangat dibutuhkan gitu ya untuk para masyarakat khususnya. Melalui inovasi ini ya, produk Hi2Go Sun Protection dalam lini Bumi ya teman-teman ya, UB tidak hanya memperkuat hilirisasi hasil riset tetapi juga menunjukkan

buat anak-anak ini terhindar dari paparan sinar UVA dan UVB yang sangat bagus gitu ya, sunscreen-nya nih. Dan teman-teman Pro 2, itu juga informasi kedua kita pada sore hari ini ya. Di Aksi Anak Negeri masih akan aku puterin lagu-lagu juga nih, pilihan buat nemenin sore hari kamu supaya pastinya lebih ceria gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih kalau Indonesia itu pernah jadi wakil negara Asia pertama yang menapakkan kaki di Piala Dunia? Yap, jauh sebelum era sepak bola modern, Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda sudah mencatat sejarah dengan tampil di Piala Dunia FIFA 1938 sebagai wakil Asia pertama. Perjalanan mereka gak main-main loh. Berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok tahun 1938, tim ini menempuh perjalanan hampir 2 bulan naik kapal laut menuju Eropa. Menariknya lagi, mereka lolos tanpa bertanding di kualifikasi karena Jepang mundur akibat situasi perang saat itu. Dipimpin Kapten Ahmad Nawir, Hindia Belanda menghadapi tim kuat Hongaria. Keikutsertaan ini tetap jadi sejarah karena untuk pertama kalinya, Asia tampil di Piala Dunia.
2: Wow.
1: Dan sampai sekarang, momen ini dikenang sebagai jejak awal Asia di Piala Dunia. Dan Indonesia selalu punya peluang untuk kembali ke sana.

Pro2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjut nih ya di informasi ketiga kita di aksi anak negeri. Dan informasi ketiga ini pastinya sangat membanggakan gitu ya, bahwa diinformasikan nih, dilansir dari rri.co.id, bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT ini berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam kategori minat baca. Capaian ini menjadi kabar membanggakan sekaligus hasil dari kerja bersama berbagai pihak nih dalam membangun ekosistem literasi di daerah. Ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat atau FTBM NTT, Polikardus Do, ini mengatakan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah hasil yang instan, melainkan buah dari proses panjang gerakan literasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dan ia juga menjelaskan bahwa gerakan literasi di NTT telah berkembang sejak era pemberantasan buta aksara hingga kini bertransformasi menjadi penguatan budaya membaca dan menulis. Berbagai program seperti gerakan NTT Membaca, Kampung Literasi, serta penguatan Taman Bacaan Masyarakat atau TBM turut berkontribusi dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Dan menurutnya, investasi besar dari pemerintah pusat dan daerah serta dukungan komunitas literasi menjadi faktor utama keberhasilan tersebut. Tren indeks literasi di NTT pun terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dari sebelumnya peringkat 8 nasional pada tahun 2022 hingga kini menjadi yang tertinggi tahun 2026 ini ya teman-teman ya. Meski demikian, ia juga menjelaskan masih ada sejumlah tantangan yang perlu dibenahi, terutama dalam aspek literasi numerasi dan kemampuan memahami bacaan secara mendalam gitu teman-teman Pro 2. Lebih lanjutnya, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menjaga capaian tersebut. Peran ibu sebagai pusat literasi keluarga, sekolah sebagai ruang belajar yang menyenangkan, serta kehadiran taman bacaan di tingkat desa ini dinilai menjadi kunci penguatan budaya literasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan literasi digital juga menjadi peluang yang besar nih untuk memperluas akses dan juga meningkatkan budaya membaca di tengah masyarakat. Polikarpus juga berharap bahwa capaian ini menjadi momentum untuk terus berinovasi dalam membangun ekosistem literasi yang kuat, sekaligus menciptakan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 gitu teman-teman Pro 2. Dan pastinya informasi ini juga kelihatan sangat membanggakan gitu ya, bahwa di wilayah timur Indonesia gitu ya, ini masih nilai baca orang-orang ini masih sangat tinggi gitu ya, apalagi minatnya pembaca untuk anak-anak khususnya ya teman-teman ya. Pastinya ini juga jadi kabar baik nih untuk generasi Indonesia ke depannya gitu. Dan teman-teman Pro 2 masih bersama dengan aku ya, Jessica ya. Setelah ini kita akan masuk ke obrolan sore ceria nih, tepat pukul 4 sore nanti ya teman-teman ya. Jadi tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman-teman kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik. Kamu, teman Pro 2, kita di segmen obrolan sore ceria nih di jam 16:12 waktu Indonesia Barat, edisi 6 Mei 2026 nih ya. Dan obrolan sore ceria kita pada hari ini nih, kita membahas tentang deretan film nih yang bakal tayang di bioskop pada bulan Mei 2026 ini ya. Nah, karena kita memang di awal bulan banget gitu ya, gak kerasa, dan juga pastinya bulan Mei ini tiba-tiba udah bulan Mei aja. Perasaan kemarin masih bulan Januari gak sih teman-teman ya. Dan sepanjang tahun ini ya, terutama di bulan Mei ini, para pecinta film Indonesia ini bakal disuguhin berbagai judul film lokal maupun Hollywood yang banyak banget ya, dan beragam banget nih genrenya. Jadi gak itu-itu aja gitu ya. Dan pastinya ceritanya juga menarik satu sama lain gitu ya. Dan salah satu diantaranya nih yang paling dinantikan adalah kedatangan film Star Wars nih ya teman-teman ya. Dan salah satu film lainnya ya, mungkin seperti The Ship Detektif hingga Gohan ini juga meramaikan film Indonesia ya, atau bioskop Indonesia gitu ya. Dan jadwalnya juga pastinya di bulan Mei ini gitu. Dan untuk yang pertama ya, daftar film Indonesia yang bakal tayang di bulan Mei ini adalah yang pertama, yang paling duluan gitu ya. Ini ada film Ain ya teman-teman ya, di tanggal 7 Mei 2026. Ain juga ini merupakan film yang mengisahkan seorang influencer bersenama Joy yang memiliki popularitas di media sosial, dan suatu hari mendadak gitu ya dapat teror gitu ya, berbagai teror ini datang ke dia gitu. Teror tersebut bukan sesuatu hal yang biasa, tetapi berupa penyakit yang perlahan merusak kecantikannya gitu teman-teman. Dan ternyata penyakit tersebut adalah Ain, yang penyakit yang dipicu oleh perasaan dengki gitu ya teman-teman ya. Film ini bakal tayang 7 Mei nih, bentar lagi ya, atau besok ya, di bioskop Indonesia teman-teman. Dan selanjutnya ada Crocodile Tears nih, di tanggal 7 Mei juga gitu. Dan dibintangi oleh aktor dan aktris Indonesia ya, baik ada Marisa Anita, ada Yusuf Mahardika, dan Zulfa Maharani. Crocodile Tears ini bercerita tentang seorang ibu tunggal yang berusaha keras melindungi putranya yakni Johan dari dunia yang ia pikir akan menyakitinya gitu. Kemudian kehidupan pun berubah dengan penuh intrik antara Arumi yang datang dalam hidup Johan nih, anak dari ibunya gitu ya teman-teman ya. Dan ketika Johan ini mengajak Arumi tinggal bersama, hubungan dengan mamanya ini tidak pernah sama lagi, sampai akhirnya sang mama memutuskan ada yang harus dilakukan sesegera mungkin gitu teman-teman Pro 2. Dan selanjutnya nih ada Shaka Oh Shaka nih teman-teman Pro 2 ya, yang tayang juga di tanggal 7 Mei. Wah banyak banget ya 7 Mei ini ya teman-teman ya. Ada Shaka Oh Shaka yang merupakan kisah gitu ya, pertemuan yang terjadi di konser gitu ya teman-teman, antara Ocel yakni mahasiswi yang sederhana ini tidak pernah menduga bisa menjadi kekasih idola yakni Shaka gitu. Dan kedekatan yang awalnya dari kekaguman kemudian berkembang jadi cinta gitu. Akan tetapi hubungan mereka diuji oleh kenyataan hidup dan derasnya waktu. Shaka Oh Shaka sendiri menghadirkan aktor dan juga aktris muda nih, ada Keisha Alvaro, ada Arla Ailani, terus juga ada Artika Sari Devi dan juga Amel Carla. Dan film keempat yang tayang di 7 Mei juga ya teman-teman ya, yakni besok ya, adalah The Bell, Panggilan Untuk Mati. Wuh, ngeri banget ya. Dan film ini juga bercerita tentang teror roh jahat dari penebok nih teman-teman. Makhluk tanpa kepala yang meminta tumbal. Duh, serem banget ya ini ya ceritanya ya. Kalau ngomongin film horor Indonesia emang serem-serem banget ya teman-teman ya. Dan ini juga film ini bakal hadir di bioskop tanggal 7 Mei ya. Jadi buat teman-teman yang suka banget film-film horor nih, bisa banget nih pantengin di bioskop nih, karena film-film ini bakal hadir di bioskop gitu ya. Ada tadi yang horor nih, ada Ain dan juga ada The Bell ya teman-teman ya. Mungkin yang suka banget horor bisa langsung maraton gitu ya. Dan yang kelima nih ada film yang
berkisahkan drama ya teman-teman ya, yakni ada Semua Akan Baik-Baik Saja yang akan tayang 13 Mei 2026. Dan film ini juga bisa dibilang film yang banyak banget bintangnya ya teman-teman ya. Dan film ini mengkisahkan tentang kematian mendadak mentari bak badai yang memaksa 3 saudaranya kembali ke bawah satu atap gini. Dan film ini juga bisa dibilang film keluarga gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin kamu penasaran nonton, langsung aja nanti ditonton trailernya dulu gitu ya. Dan masih banyak lagi ya film-film lainnya ya yang bakal aku spill juga nih yang akan tayang di bioskop Indonesia. Tapi sebelumnya aku bakal puterin dulu nih lagu-lagu yang nemenin sore hari kamu ya. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Dan juga kalau mau infoin juga nih, cuaca di jalur 2 nih udah terang ya teman-teman ya, dengan angin yang agak sedikit ada gitu ya. Yang penting gak angin kenceng ya, anginnya nih lumayan sih cuman. Tapi buat kamu hati-hati di jalan ya, dan juga stay safe ya teman-teman ya. Jangan sampai kamu malah celaka gitu ya, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut juga gitu ya. Dan aku langsung aja puterin lagu dari Kunto Aji 2025 Masih Asik Sendiri.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
0: Anda mendengarkan Trivia RRI Sungai Liat, berisi informasi-informasi terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, kalian tahu nggak siapa pemain paling tinggi yang pernah tampil di Piala Dunia? Dia adalah Andries Noppert. Kiper dari timnas Belanda ini punya tinggi mencapai 203 cm dan resmi jadi yang tertinggi di sejarah Piala Dunia FIFA. Dengan tinggi itu, Noppert mengungguli beberapa nama besar sebelumnya seperti Zeljko Kalac, Vanya Milinkovic, Nikola Zigic, dan Jan Koller yang semuanya 202 cm. Ya, beda 1 cm lah ya. Tapi bukan cuma soal tinggi badan. Di Piala Dunia FIFA 2022, Noppert langsung jadi starter di laga pembuka melawan timnas Senegal. Dan hasilnya? Clean sheet. Ia tampil tenang, kuat di udara, dan jadi tembok kokoh di bawah gawang timnas Belanda. Performanya terus konsisten, bahkan membantu Belanda lolos ke fase gugur dengan hanya kebobolan 1 gol di fase grup. Dari sebuah turnamen yang luar biasa, lahir satu nama yang berdiri paling tinggi dalam sejarahnya.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut nih ya bahas deretan film Indonesia nih yang bakal tayang di bulan Mei 2026. Dan tadi selanjutnya nih kita bakal bahas dari film lanjutannya ya, yakni ada Tumbal Proyek, lagi-lagi film horor ya Indonesia nih ya, tapi memang genre ini yang sangat favorit juga gitu ya, dan pastinya ngeri banget ya teman-teman ya kalau horor-horor Indonesia nih menurut aku sendiri ya. Dan film ini juga akan tayang dijadwalkan pada tanggal 13 Mei 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Sinopsis singkatnya nih ya, di tengah proyek jembatan besar yang menghubungkan dua wilayah nih, nyawa demi nyawa ternyata menghilang di balik pembangunannya. Dan film ini juga dibintangi oleh Keisha Alvaro lagi nih ya teman-teman ya, bersama adiknya yang diperankan oleh Kalista Arum dan ibunya yang diperankan oleh Karina Suwandini menyusup ke dalam sebuah perusahaan konstruksi tempat ayah mereka tewas untuk membuktikan bahwa Tumbal Proyek itu nyata. Duh, ngeri ya. Dan selanjutnya nih ada film lanjutannya, yakni ada film Gudang Merica yang sama-sama bakal tayang di bulan Mei, tepatnya di tanggal 21 ya. Film ini juga bergenre horror komedi ya. Sinopsis singkatnya bahwa di sebuah rumah sakit harapan ya, ayah yang sepi nih diperankan oleh Razi, yakni Ardito Pramono, berbaur dengan tiga mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani masa koas. Malam demi malam, jaga yang awalnya terasa biasa berubah menjadi penuh teror saat ada pasien tanpa identitas meninggal di tangan mereka. Keanehan pun mulai bermunculan, bayangan terus juga suara-suara aneh hingga teror sosok yang menyeramkan gitu juga gak hadir ya. Dan puncaknya mayat pasien itu hilang secara misterius dari penjagaan mereka. Aduh, ngeri ya teman-teman ya. Dan film ini bisa dibilang juga termasuk horor, deretan film horor yang akan tayang di bulan depan ya. Jadi buat kamu yang suka horor, banyak banget nih film-film horor yang bakal tayang di bioskop Indonesia ya teman-teman ya. Dan selanjutnya nih ada film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, bergenre drama ya, akan tayang 13 Mei 2026 ya teman-teman ya. Sinopsis singkatnya, ada Yasmin Neper nih yang memerankan sosok Keisha, mahasiswi tingkat akhir sekolah film punya seorang ibu ya, yang kini ibunya diperankan oleh Lulu Tobing bernama Yuke Yolanda, guru favorit di sekolah tempat ia mengajar. Dan juga ibunya ini sangat dicintai oleh suaminya yang diperankan oleh Ibnu Jamil serta anak-anaknya. Dan masalah datang ketika ada sesuatu yang terjadi pada Yuke. Ia sering lupa ulang tahun pernikahan, lupa jalan ke sekolah, sampai hal-hal penting tentang ketiga anaknya. Ada Keisha, Kenya, dan Carlo ya. Dan rumah yang awalnya sangat hangat, penuh kebahagiaan, kini berubah semakin parah. Jadi teman-teman, mungkin kalau pengen nonton drama ya, ini bisa banget kamu nonton film Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan. Dan selanjutnya ada film yang ngeri juga ya, ada film horor lagi nih teman-teman ya, lagi dan lagi ya film horor Indonesia nih, yakni Kamu Harus Mati. Ngeri juga, ini sempat viral juga ya karena posternya nih teman-teman ya. Dan film ini akan tayang di tanggal 21 Mei 2026. Sinopsis singkatnya ya, kisah seorang gadis menghadapi teror demi teror ya, sejak kematian misterius sang kekasih beberapa tahun silam. Dan teror itu tidak hanya mengancam dirinya tetapi kedua sahabatnya. Lagi dan lagi teman-teman, film horor Indonesia ini memang penuh teror ya. Dan selanjutnya ada film Keluarga Suami Adalah Hama. Film ini akan tayang di 21 Mei 2026. Banyak ya yang 21 Mei ya ternyata ya. Dan genrenya adalah drama keluarga. Sinopsis singkatnya, tuntutan demi tuntutan dari keluarga Damar yang diperankan oleh Omar Daniel ini semakin mempengaruhi hubungan rumah tangga mereka berdua. Dan membuat mimpi-mimpi akan indahnya pernikahan ini harus tergadaikan. Intan perlahan merasa diperlakukan sebagai pembantu.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Ngomro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masih di segmen obrolan sore ceria ya. Dan kita membahas deretan film Indonesia yang tayang bulan Mei 2026 nih ya. Dan ini juga sebagai penutup nih, ada beberapa film lainnya nih. Ada yang pertama nih adalah film Children of Heaven nih teman-teman. Dan film ini akan tayang di tanggal 27 Mei 2026. Sinopsis singkatnya ya teman-teman ya, yakni Ali yang diperankan oleh Jared Ali dan Zahra yang diperankan oleh Humairah Zahra. Ini sepasang kakak beradik yang hidup di bawah garis kemiskinan, terpaksa bergantian menggunakan sepasang sepatu untuk bersekolah setelah sepatu Zahra hilang. Demi menjaga rahasia itu dari orang tuanya, Ali mengikuti lomba lari dengan satu harapan sederhana, yakni memenangkan sepasang sepatu untuk adiknya. Dan drama ini, film ini juga bergenre drama keluarga ya. Dan selanjutnya ada film horor lainnya nih ya. Pastinya ini juga termasuk horor komedi yang banyak banget penunggunya ya teman-teman ya, yang menantikan film ini, karena ini adalah sequel juga nih dari film Sekawan Limo, Gunung Klawih teman-teman, yang dijadwalkan tayang pada 27 Mei 2026. Dan sinopsis singkatnya adalah 3 tahun sejak pendakian Gunung Madyapuro, persahabatan 5 sekawan semakin erat ketika mereka reuni di ulang tahun Angel yang diperankan oleh Elea Kedins nih teman-teman, dan Putri Andrew yang diperankan oleh Indra Pramujito. Mereka menyaksikan keluarga itu terancam jadi tumbal pesugihan. Berangkatlah mereka menemani Andrew ke Gunung Klawih. Namun Juna yang diperankan oleh Benedicto Siregar menghilang di dunia demit nih teman-teman. Ngeri ya, tapi tetap aja ya kalau ngomongin Sekawan Limo pastinya bakal banyak komedinya gitu ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ada yang terakhir yakni Suamiku Lukaku. Merupakan film bergenre drama yang akan tayang 27 Mei 2026. Sinopsis singkatnya nih ya teman-teman ya. Suamiku Lukaku bercerita tentang Amina yang diperankan oleh Acha Septriasa, seorang ibu yang menjalani kehidupan yang sulit menikah dengan Irfan yang diperankan oleh Baim Wong. Sosok yang terlihat baik di depan orang lain tetapi menakutkan di dalam rumah. Saat kondisi anak mereka, yakni Nadia diperankan oleh Askia Mahira, semakin memburuk dan nyawanya terancam, Aminat harus bertahan dalam kekerasan dan ketakutan setiap harinya tanpa benar-benar melihat penderitaannya. Seperti itu teman-teman ya. Dan masih banyak juga ya film-film lain ya, itu udah ada 14 film-film Indonesia. Film barat ya nih atau film westernnya juga ya banyak banget teman-teman. Salah satunya adalah film The Ship Detective dan juga Star Wars nih, yang pastinya banyak banget nih orang-orang nantiin gitu ya, di akan tayang di bulan Mei ini teman-teman. Dan tetaplah bersama dengan kami ya, karena nanti di jam 5 aku bakal infoin musik dan juga informasi nih buat kamu gitu ya, sambil nemenin sore-sorenya ya, di penghujung sorenya gitu teman-teman. Dan aku bakal puterin nih lagu dari Naikila, Skip Dulu Ah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bersama dengan aku ya, Jessica ya. Dan informasi pertama kita di musik dan informasi ini ya, teman-teman ya. Hadir dari girl band Korea ya, yakni Elit nih, teman-teman nih. Yang sukses ya comeback-nya setelah berapa waktu sempat lama gitu ya gak comeback ya. Akhirnya Elit nih resmi menyapa kembali para penggemarnya dengan musik dan album terbaru mereka. Girl group asuhan dari agensi Believe Lab ini juga tersebut baru saja merilis mini album keempat mereka bertajuk Mami La Pinatapai ini pada Kamis 30 April lalu ya teman-teman ya. Dan bersama dengan itu musik video untuk lagu utamanya yakni It's Me juga telah diunggah melalui kanal YouTube resmi Hype Labels. Melalui comeback album terbaru mereka ya, Woonhee dan kawan-kawan ini menampilkan sisi yang lebih mature lagi ya dibandingkan sebelumnya nih. Dan album ini juga merupakan menangkap energi kuat para member ketika mereka memasuki fase paling transparan dalam hidup mereka. Kejujuran akan jati diri yang ada lewat rangkaian emosi-emosi halus yang saling berkesinambungan. Seperti pada lagu utamanya yakni It's Me yang mengekspresikan keinginan para member untuk menjadi sosok favorit di kehidupan semua orang yang disampaikan dengan gaya dan pesona yang intens dan unik ya. Dan mengusung genre musik techno yang upbeat dan juga catchy ya. It's Me merupakan lagu dengan vibe yang ceria dan penuh percaya diri. Pengakuan keras dari para member untuk menjadi idola paling disukai para penggemarnya lewat penegasan lirik yang mencuri perhatian pastinya. Lebih lanjut lagi ya, lagu ini juga mengeksplorasi keinginan seseorang untuk mendapatkan pengakuan, perhatian, dan koneksi yang jujur di tengah budaya penggemar media sosial serta ketertarikan masa muda gitu ya. Dan dari awal lagu kita akan langsung disambut dengan intro yang catchy banget ya. Khas Elit banget ya teman-teman ya. Serta bikin terngiang-ngiang lewat lirik Who's your bias? I'm your bias. Dan tidak sekedar terdengar seperti pertanyaan kasual ya, tetapi lebih pada sebuah penekanan dan deklarasi bahwa akulah yang menjadi favoritmu. Intro yang ikonik ini juga kembali diulang pada bagian refrain lagunya ya. Sebelum bagian chorus yang berbunyi It's Me ini dideklarasikan dengan penuh percaya diri. Di sepanjang lagu, Elit juga tidak hanya membawakan larut pada rangkaian lirik dan beat yang catchy ya, tetapi dengan nuansa hangat penuh debaran nih, seolah kamu baru aja selesai melakukan kencan pertama kamu gitu, yang dirasa dari lagunya gitu ya teman-teman ya. Dan kesan eksklusif untuk menjadi yang paling disuka ini tidak hanya oleh para penggemar, namun sosok spesial yang mencuri perhatian yang menghidupkan nuansa romansa nih ya, khas remaja yang bikin tersipu di lagu It's Me. Elit yang dikenal sebagai grup dengan lagu-lagu yang selalu memiliki trend dance challenge ini karena lirik dan juga hook di setiap lagunya yang adiktif. Sepertinya akan kembali meramaikan tren media sosial melalui lagu It's Me kali ini. Sesuai dengan intro lagu yang mencuri perhatian, para member juga berharap bisa menjadi favorit semua orang di comeback terbaru mereka kali ini. Tidak hanya membawa hook-hook yang catchy ya, tetapi melalui lagu It's Me kali ini, Elit sukses menampilkan sisi berbeda dari sebelumnya. Mulai dari mengusung genre techno hingga performance panggung yang penuh energi, serta visual yang semakin bold dan intense sesuai dengan konsep yang mereka usung. Sementara itu, selain lagu It's Me di mini albumnya yang terbaru ini, Elit juga menawarkan sejumlah B-side track yang tidak kalah kerennya ya, seperti Get Ready With Me, Mami La Pinatapai, terus juga ada Pau Pau dan Love Older You. Dan para member Elit juga ikut berpartisipasi dalam penulisan lirik ya sejumlah B-side track di album ini. Mulai dari Iroha yang ikut menulis lagu untuk Pau Pau,
Lagunya sendiri bercerita tentang rasa sayang kepada binatang peliharaan ya. Dan tidak hanya Iroha, semua member ILI juga berpartisipasi dalam penulisan lagu Love Older You yang merupakan surat cinta manis dari para member untuk diri mereka yang dahulu telah menghadapi masa sulit pada waktu tersebut. Dan di comeback album ini ILI juga tidak hanya ingin membuktikan perubahan image mereka yang semakin dewasa, namun mereka juga ingin membuktikan bahwa spektrum musik yang mereka tampilkan terus berkembang dari waktu ke waktu. Partisipasi member dalam produksi juga menjadi salah satu pembuktian sisi musikal dan artistik mereka yang terus diasah dan berkembang. So ini ya teman-teman Pro2 ya, aku bakal puterin nih lagu ILI, It's Me. So stay tune di Pro2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

menjelang musim libur sekolah, libur kerja, dan juga liburan hari raya gini, pasti deh banyak orang mulai merencanakan jalan-jalan bareng keluarga. Dan salah satu destinasi favorit, tentu aja pantai. Main pasir, foto-foto, sampai nyemplung ke laut, memang seru banget ya. Tapi jangan sampai terlalu asik sampai lupa bahaya yang satu ini. Namanya arus pinggir pantai atau rip current. Arus ini bisa tiba-tiba menarik tubuh kita menjauh dari pantai dengan sangat cepat. Bahkan perenang yang jago sekalipun bisa kewalahan kalau terjebak arus ini. Makanya kalau lagi di pantai, jangan berenang terlalu jauh, perhatikan bendera atau rambu peringatan, dan selalu dengarkan arahan petugas pantai. Liburan boleh seru, tapi keselamatan tetap nomor 1.

0: Siang kali, pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai,

0: Asin, asin sekali, kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut Pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib
1: 105,5 baik, FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita berada di segmen renungan ya. Dan setelah ini kita akan mengikuti bersama relay program 1 RRI Sungai Dia untuk mengikuti pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Sungai Dia dan sekitarnya.
0: Ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil.

تتبع أهواءهم.

بعد ما استجيب له حجتهم داحضة له حج

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Enggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih, tadi kita udah mendengarkan juga pengajian dan juga azan maghrib ya untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya. Dan semoga juga hari ini amal baik kita diterima ya teman-teman ya, dan dicatat dengan baik gitu. Dan teman-teman Pro 2, kita udah di segmen selanjutnya ya, yakni info viral ya di jam 18 dan tepat 18.41 ini kita bakal bacain info yang pertama nih ya, yakni hadir dari Met Gala 2026 ya, yang sangat-sangat viral ya di media sosial. Itu setiap scroll media sosial pasti ada informasi tentang Met Gala ya teman-teman ya. Dan Met Gala 2026 memang kembali digelar sebagai perhelatan mode kelas dunia dan mengusung tema kostum art yang menyoroti relasi busana dan karya seni. Ajang ini bukan sekedar parade selebritas, tetapi juga kegiatan penggalangan dana utama bagi kostum institut di museum tersebut. Met Gala merupakan acara tahunan yang rutin berlangsung setiap Senin pertama bulan Mei di New York. Kegiatan ini menghadirkan tokoh ternama dari berbagai bidang, mulai dari industri fashion hingga dunia hiburan kelas internasional. Dan secara konsep ya, memang Met Gala adalah acara amal yang berfokus pada pengumpulan dana untuk mendukung kostum institut. Hasil donasi digunakan untuk pembiayaan pameran, riset, serta perawatan koleksi busana bersejarah milik institusi tersebut. Dan pada penyelenggaraan 2026, tema yang diangkat adalah kostum art dengan paduan busana fashion is art. Tema ini mendorong para tamu untuk menampilkan kreativitas dengan menjadikan tubuh sebagai media ekspresi artistik melalui pakaian. Dan gagasan tema tersebut terhubung dengan pameran terbaru Kostum Institute yang menampilkan berbagai koleksi lintas periode. Pameran ini menelaah bagaimana busana mencerminkan bentuk tubuh manusia dalam sudut pandang sejarah dan estetika. Selain aspek artistik, tema Met Gala 2026 juga membawa pesan tentang inklusivitas dalam dunia mode. Busana dipandang sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas, pengalaman hidup, serta cerita personal setiap individunya. Dan dari sisi sejarah, Met Gala pertama kali diselenggarakan pada 1948 sebagai jamuan makan malam amal sederhana. Seiring perkembangan waktu, acara ini bertransformasi.

Transformasi menjadi simbol penting dalam industri fashion global yang berpengaruh luas. Perubahan terjadi ketika konsep tema tahunan mulai diterapkan dalam setiap penyelenggaraan Met Gala. Sejak saat itu, acara ini berkembang menjadi dunia eksplorasi kreatif yang turut membentuk arah tren mode dunia ya teman-teman ya. Dan Met Gala tahun ini memang sangat amat ramai ya teman-teman ya. Banyak banget artis dan juga tokoh-tokoh yang memang sering banget ya di dunia mode gitu ya teman-teman ya. Ada Blackpink, ada beberapa member aespa, ada Ningning dan juga Karina yang tampil. Dan juga banyak banget ya model-model kelas dunia ya. Ada Kendall Jenner, ada masih banyak lagi ya teman-teman ya yang memang ramai banget di Met Gala 2026 ini ya. Dan itu juga informasi pertama di Info Viral kita pada malam hari ini ya, menjelang malam ya teman-teman ya. Dan aku bakal puterin nih lagu dari Dominic Fike, Baby Doll.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita di informasi terakhir nih, di info viral, ada dari anggota grup K-pop NCT yakni Jaehyun yang dijadwalkan singgah ke Jakarta pada Juni 2026 mendatang nih ya, bulan depan banget teman-teman, dalam rangkaian tur jumpa penggemarnya bertajuk Mono. Dan menurut siaran Sompi pada Senin lalu, Jaehyun akan memulai rangkaian tur Mono di Seoul, Korea Selatan pada 6 dan 7 Juni 2026 dan melanjutkan tur ke Macau, China pada 13 Juni. Dan di Indonesia sendiri, Jaehyun dijadwalkan tampil di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada 20 Juni 2026. Selanjutnya, Jaehyun akan tampil di Thunderdome, Bangkok, Thailand pada 27 dan 28 Juni 2026, serta Taipei Music Center pada 4 dan 5 Juli 2026. Jaehyun sendiri sudah diinformasikan bahwa telah menyelesaikan tugas wajib militernya pada 3 Mei lalu ya. Dan dia juga merupakan anggota NCT kedua yang menyelesaikan tugas wajib militernya setelah Taeyong yang menuntaskan tugas wajib militer pada Desember 2025. Jaehyun sendiri merupakan anggota NCT serta subunitnya yakni NCT 127 dan NCT Do Jaejong. Dia juga menandai debut solonya dengan merilis album J pada Agustus 2024 dan album itu berisi 8 lagu termasuk lagu utama berjudul Smoke. Dan teman-teman langsung aja yuk sambil kita dengerin ada Jaehyun featuring Dear Try Again.

Dan ini juga merupakan info terakhir ya di info viral kita pada sore hari ini teman-teman ya. Dan selanjutnya nanti di jam 7 kita akan masuk ke segmen MLC. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Info Pro2 FM. Pro2 FM.
2: One Piece merupakan adaptasi anime terbaru dari manga populer karya Eiichiro Oda. Serial anime ini akan tayang pada Februari 2027, dikutip dari Tudum by Netflix pada Rabu 6 Mei 2026. Serial ini mengikuti perjalanan Monkey D. Luffy yang merupakan calon bajak laut yang berjalan bersama dengan kru topi jerami untuk mencari harta legendaris One Piece. Anime ini diproduksi oleh WIT Studio dengan dukungan Suseisa, Fuji Television Network, dan Toei Animation. Serial ini menghadirkan teknologi visual terbaru untuk menghidupkan kembali cerita klasik, khususnya saat Saga Ace Blue yang menjadi awal perjalanan Luffy. Musim pertama akan mengadaptasi 50 bab awal manga dalam 7 episode dengan total durasi sekitar 300 menit dan cerita akan mengarah pada pertemuan Luffy dengan Sanji. Sanji merupakan seorang koki di restoran terapung Barati yang menjadi bagian penting dalam perjalanan kru topi jerami. Saga Ace Blue sendiri merupakan bagian awal cerita ketika Luffy memulai petualangannya dan memulai membentuk kru. Dalam kisah ini, ia juga terinspirasi oleh bajak laut legendaris Goldie Roger, serta bertemu dengan mentornya yakni Shanks. Manga One Piece pertama kali diterbitkan pada 1997 dan telah terjual lebih dari 600 juta kopi di seluruh dunia. Adaptasi animenya dimulai sejak 1999 dan terus berlanjut hingga kini. Versi terbaru dari anime The One Piece dijadwalkan tayang eksklusif di Netflix tahun depan. Sekian info Pro2.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Setelah ini kita akan relay nih dengan MLC Pro 2 Jakarta nih teman-teman ya. Dan musik live chat kita pada malam hari ini ya teman-teman ya, ini emang hadirkan musisi muda asal Indonesia yakni Alika Syafira nih teman-teman. Dan MLC kali ini akan dipandu oleh Edit dan juga Ellen. Jadilah tetap bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Jakarta.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Selamat datang di MLC Music Live Chat. Kembali lagi malam hari ini barengan sama Ellen dan juga Edit nih di malam ini.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren.
0: Betul.
1: Yang lagunya juga
0: beh.
1: Gak usah diraguin lagi.
0: Gokil. Dan kita gak mungkin cuma berdua malam hari ini.
1: Betul. Kita bakal ngobrol dan kita bakal ditemenin sama seorang wanita cantik.
0: Ais. Tahu aja. Kalau yang cakep-cakep lu tahu ya?
1: Tahu. 3 hari udah temenin sama kita.
0: Oh iya, iya. Gak putus-putus ya minggu ini ya?
1: Gak putus-putus.
0: Oke, oke.
1: Benar, 3 hari ini temanya adalah solois perempuan.
0: Oke, karena hari ini ada guanya, berarti gua gak akan membiarkan lo sendirian dominan di malam hari ini. Akan gua bagi porsinya sama rata, oke?
1: Saya akan berusaha. Anyway, kita bakal ngobrol barengan sama Alika Safira.
0: Yes.
1: Yang baru aja ngerilis EP terbaru.
0: Wah, yo. EP cuy.
1: Oke, kira-kira judulnya apa? Nanti kita bahas ya.
0: Oke.
1: Okay. Pastiin buat lo semua, teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin seru-seruan bareng.
0: Betul.
1: Yang ingin bertanya, lo langsung boleh bergabung aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Yes, jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kembali lagi di NLC Music Live Chat. Dan tentunya masih barengan sama Edit, Elan, dan juga kita udah kedatangan
0: Alika Safira. Sesuai janji kita, tadi kita gak mungkin cowok-cowok berdua doang malam hari ini.
2: Betul.
0: Harus ada ceweknya satu minimal.
2: Benar.
1: Yoi. Gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah baik banget.
0: Oke.
2: Luar biasa.
0: Pertanyaan gak template yang kedua?
1: Dari tadi kemana aja?
3: Kok agak ngulik ya?
1: Bener. Lebih ke kepo ya kayaknya.
0: Coba Kak Safira bayangin ini terjadi setiap hari, dia harus nanyain orang-orang
3: gitu.
0: Tiap hari.
1: Bener.
0: Gimana kabar?
3: Pertanyaannya dari pagi sampai sore sama aja.
1: Iya. Sama.
0: Tadi habis ngopi ya di belakang ya?
3: Iya bener.
0: Gimana kopinya? Mantap?
3: Mantap. Wess.
1: Betul. Gak usah disebut karena tidak sponsor.
0: Iya. Kalau mau disebut sponsorin kita dulu malam ini. Oke, Kak Alika Safira.
3: Yes.
0: BTW, Kak Alika Gen Z, Millennials, atau Gen Alpha?
3: Aku termasuk Gen Z.
0: Tahun?
3: Gen Z. 2001.
0: Oh, 2001. Wow. Beda setahun sama aku. Aku 2000.
3: Oh,
0: aku
3: 2000.
1: Beda
0: kamu?
1: 2 tahun.
0: Yeah.
1: 2003.
0: Ke bawah dong.
1: Lahir 2003.
0: Oh iya benar.
1: Iya, 2003. Adik gue lahir.
0: Berarti angkatan 2019.
3: 2019 ya.
0: Iya kan, okay. Betul.
1: Wih, seru. Kita ngobrol sama Gen Z mulu dari kemarin nih.
0: Iya, Gen Z mulu kemarin
1: iya
0: gitu.
1: Iya kan.
0: Berarti apa? Udah ini pernah ngerasain HTS mungkin? Ah. Kan Gen Z angkatan kita kan begitu-gitu aja yes. Biasanya.
3: Aduh, kayak gitu-gitu jangan diceritain.
0: Oh iya, sorry.
3: Itu pahit-pahit itu.
0: Oh iya.
1: Bener.
0: Emang
1: trennya sekarang gitu kan?
0: Betul.
1: Ya udah kita jalanin dulu.
0: Betul. Gen Z tuh selalu punya commitment issues ya.
3: Benar.
0: Betul gak sih? Selalu punya commitment issues. Mereka akan menghindari sesuatu yang berbau komitmen.
3: Benar.
1: Alright. Gue mau ngucapin sebelumnya, selamat buat EP-nya.
0: Yes.
3: Terima kasih banyak.
1: Selamat buat EP-nya. Dan ini berarti EP pertama?
3: EP pertama.
1: EP betul. Pertama
0: wow,
1: ya?
0: Wow.
1: Gimana rasanya akhirnya bisa melahirkan EP nih?
3: Wow, jujur gak nyangka juga.
0: Oh ya?
3: Iyalah, kayak maksudnya cepet juga karena aku setelah dari single pertama, setelah itu aku ngeluarin EP.
0: Wow. Oh, bener-bener habis single pertama ya?
3: Iya, jadi habis single pertama aku langsung ngeluarin EP. Jadi kayak, wow gak nyangka ya ternyata bisa ada di tahap ini gitu.
0: Wow, langsung
3: banyak lagu yang bisa dikeluarin, bisa dinyanyiin bareng juga gitu.
1: Benar.
0: Ini jadi sebuah pertanyaan, ada apa dengan Alika sampai akhirnya banyak sekali karya yang dikeluarkan di satu waktu yang sama?
3: Ya, kalau kita bisa menceritakan itu sekaligus, kenapa enggak?
0: Oh, benar. Berarti ceritanya banyak.
3: Gitu. Jadi, ya kalau menurut aku kayaknya Gen Z sekarang masalahnya itu aja ya.
1: Iya sih, benar.
3: Kurang lebih mirip.
0: Betul.
3: Jadi kan, siapa tahu banyak yang relate, banyak yang suka, gitu ya, dengan kisah-kisah yang ya kurang-kurang lebih mirip-mirip kita sama-sama. Jadi ya kita ngegalau bareng, happy-happy bareng.
1: Boleh. Kok ngajak temen ya?
0: Iya, betul.
3: Dari temen, langsung, itu dia.
0: Langsung, nih semua nih gitu. Iya.
3: Itu dia.
0: Kayak, oh gitu, tapi mostly EP ini konsepnya kamu pengen bilang apa sih sebenarnya Alika ke fans atau ke pendengar sebetulnya?
3: Sebenarnya aku lebih ke memperkenalkan diriku sih.
0: Okay.
3: Gitu. Aku kan bener-bener baru nih di industri musik gitu. Terus dari setelah lagu pertama sampai saat ini udah ngeluarin EP, aku pengen orang-orang jadi lebih kenal aku.
0: Oh, iya.
3: Dengan cerita-cerita yang ada di lagu-laguku itu.
0: Oke.
1: Berarti di EP ini semuanya cerita dari Alika?
3: Enggak semua, tapi kurang-kurang lebih biasanya aku request ke beberapa penulis yang aku pengen ceritanya kayak gini dong.
0: Oke. Tapi most of the story relate gak sama Alika?
3: Relate dong.
0: Oh. Ah, itu. Kalau gak relate gak mau dinyanyiin. Apa nih gitu.
3: Paling enggak nabrak-nabrak dikit, ini dikit.
0: Ih, pernah nih gitu.
1: Pernah. Oke. Nanti kita cari tahu ya.
0: Iya. Kita akan coba kulik dari lagu yang mana yang pernah, mana yang gak pernah nanti ya.
1: Okay. Alright, jadi pasti teman Pro 2 buat lo semua yang pingin bertanya, bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05.
0: Kamu langsung bisa tanyain ke situ, nanti akan kita bacain pertanyaan kamu pastinya untuk Alika Syafira teman Pro 2, oke?
1: Alright, jadi pastiin tetap station di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman Produa barengan sama Alika Safira.
1: Alright, tadi kita udah spill sedikit tentang EP terbarunya.
0: Betul.
1: Ya. Yang judulnya adalah apa?
2: Tentang diriku.
1: Ah, ini berarti pasti Alika banget.
0: Iya dong. Pasti ini mendeklir seorang Alika Safira dong. Iya dong, masa dia mau bahas siapa lagi?
1: Iya, tentang diriku. Iya,
0: tentang dirinya dong.
1: Betul.
0: Oke, ini kenapa kamu milih judul tentang diriku?
2: Ya itu tadi, balik lagi karena aku benar-benar mau memperkenalkan diriku yang baru aja nih terjun di industri musik gitu ya. Jadi pengen orang-orang lebih aware lagi, lebih kenal lagi sama aku, sama Alika.
1: Tapi sebenarnya kalau bermusik itu udah dari kapan sebenarnya?
2: Kalau suka musiknya sebenarnya aku dari kecil suka musik. Tapi kalau untuk serius fokus di musik itu dari 2024 berarti.
1: Oh wow,
0: udah lama lu. Belum
2: terlalu lama lah ya.
1: Iya. Tapi udah punya EP, gokil.
0: Gokil banget. Total dari lagu di EP ini berapa?
2: 7 lagu.
0: Wow. Sebenarnya kalau mau jadi album dikit lagi nih.
2: Iya. Udah bisa dibilang mini album.
0: Mini album. Bener. Oke. Jadi dari 7 lagu ini, mana yang paling Alika kayak, ini gue banget nih ceritanya nih.
2: Sebenarnya kalau dibilang aku rasa di lagu-lagu ini aku sendiri tuh kurang lebih mengalami lah. Di ininya, di setiap lagu-lagu itu aku pernah mengalami itu. Tapi ada satu lagu yang aku tuh akhirnya nulis sendiri juga. Judulnya Ternyata Kamu.
0: Ternyata kamu. Oke, kalau Ternyata Kamu bercerita tentang apa waktu itu, Alika?
2: Kalau Ternyata Kamu itu akhirnya kita udah nemuin seseorang yang dia lagi ternyata.
0: Ini dia yang dicari-cari.
1: Ternyata ini yang gue cari-cari selama ini.
0: Bener. Tapi gimana waktu lagu itu jadi sebuah single itu ngerasa kayak Alika udah dari fase itu belum, kayak ternyata ini nih orangnya nih.
2: Kalau dibilang di fase itu mungkin pada saat aku menceritakan itu aku inget-inget lagi kalau pada saat aku nemuin seseorang yang aku klop banget gitu.
0: Klop banget gitu.
2: Kayak ini kalau ini perasaan gue saat gue nemuin orang yang gue ngerasa apa jangan-jangan dia ya orangnya gitu. Walaupun ya kita nggak tahu ya.
0: Iya betul.
2: Hasilnya betul. Tapi kayak pada saat itu aku ngerasa kayaknya dia deh gitu.
0: Ternyata kamu. Nice.
1: Tapi secara apa ya, kayak garis besarnya sebenarnya EP ini temanya apa? Maksudnya tema cinta kah? Lebih banyak tentang cinta atau?
2: Lebih banyak semuanya tentang cinta dan kebanyakan tentang patah hati ya.
0: Kenapa Alika?
2: Ya kurang-kurang lebih ceritanya tentang aku juga ya kurang masih banyaknya patah hatinya kayaknya.
0: Wow. Ada gitu. Yang berani menyakiti seorang Alika Safira ternyata ya.
1: Sebut namanya.
2: Jangan.
0: Se Indonesia nonton. Instagram aja. Iya.
2: Jadi dibombardir komennya.
0: Oh gitu. Jadi mostly sebenarnya ini adalah cerita galaunya seorang Alika.
2: Iya, benar.
0: Galau aja jadi karya, Bang.
1: Benar.
0: Iya, gimana dia bahagia?
1: Itu dia.
2: Itu dia makanya
0: Ternyata kamu.
1: Dan ini juga salah satu bisa dibilang kayak jadi single andalan mungkin ya. Single andalan itu ada yang namanya Belum Waktunya Jatuh Cinta.
2: Benar. Kalau single andalan ini aku pilih Belum Waktunya Jatuh Cinta. Karena di EP ini kan karena mostly lagunya mellow gitu kan, ballad, agak lumayan melankolis. Jadi di lagu ini tuh sebenarnya happy. Lagi ngerasain jatuh cinta nih. Lagi kita lagi berbunga-bunga, lagi butterfly era.
0: Lagi menyenangkannya ya.
2: Walaupun di pesan terdalamnya adalah ya sih lagi jatuh cinta, tapi kayaknya belum siap deh. Buat ngejalin hubungannya, buat mungkin memantapkan untuk gue jalan ini sama orang itulah gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi kayak sebenarnya lagi happy-happy-nya nih, tapi kayak tapi tar dulu deh, gue kayaknya belum siap deh.
0: Yo. Oke. Ya. Itu kayak ih, apaan sih gitu loh. Ya, nyebelin.
1: Balik lagi, udah jalanin dulu aja.
0: Iya. Itu masalahnya ke situ-situ lagi tuh.
2: Masalah Gen Z lagi.
0: Masalahnya orang isu lagi kalau kayak gitu.
1: Bener-bener.
0: Jadi itu kenapa makanya belum waktunya jatuh cinta master judulnya di. Di sini ada master. Oh sorry.
1: Tolong cerdas dikit.
0: Siapa tahu emang judulnya di printnya kayak gitu kan.
1: Gak,
0: itu makanya kenapa namanya lagunya belum waktunya jatuh cinta.
1: Tapi menurut lo apa yang membuat seseorang tuh ngerasa belum siap untuk jatuh cinta?
0: Nah,
2: kalau aku sendiri gitu ya, mungkin kitanya sendiri mungkin baru sembuh sebenarnya.
0: Okay.
2: Mungkin dari masa lalu atau dari trauma-trauma gitu ya. Terus begitu kitanya udah lagi ngerasa tenang, lagi ngerasa happy sama diri sendiri, lagi banyak hal yang dilakuin sama diri sendiri.
0: Okay.
2: Terus tiba-tiba ada orang yang bikin kita jatuh cinta sebenarnya.
0: Oh, iya.
2: Nah itu kan tuh yang kadang-kadang suka bikin bimbang ya, gitu. Di satu sisi kita seneng banget ada orang yang bikin kita berbunga-bunga.
0: Betul.
2: Ya, bikin hari-hari kita makin senyum-senyum sendiri.
0: Betul.
2: Tapi kalau diinget-inget lagi, kalau dipikir-pikir lagi, duh yang kemarin gue baru sembuh lagi, yang kemarin gue baru selesai lagi gitu.
0: Okay.
2: Kayaknya kalau dijadiin ini hubungan yang fix, aduh kayaknya takut deh itu keulang-ulang lagi gitu. Kejadian yang sama yang udah pernah dilaluin keulang lagi gitu.
0: Jadi ada trauma masa lalunya masih ke bawah. Tapi kan kita gak bisa memilih Elika untuk kayak mau jatuh cinta kapan dan sama siapa gak sih?
2: Bener, makanya maksudnya pada momen itu tapi gak jadi jatuh cinta tuh gak selalu kita bisa selalu terima gitu. Walaupun kita lagi happy-happy-nya, walaupun kita lagi ngerasa berbunga-bunga, tapi ada momen mau gak mau kita kayaknya gak usah dulu deh.
0: Kayak
2: kita lebih mikirin diri kita lebih tenang sendiri daripada kita harus paksain gitu. Kayaknya agak belum punya keberanian kayaknya untuk dilanjutin lagi gitu. Mulai jatuh cinta lagi.
0: Good one. Bener. Kadang orang tuh ngerasa kayak hopeless akan cinta gitu kan. Kayak ini kalau gak sama dia ntar gak ada yang mau lagi sama gue nih. Iya gak sih? Tapi harusnya kita juga mikir ya objektif.
2: Iya.
0: Dengan apa yang kita rasain juga.
2: Nice.
0: Alright. Menarik gak sih?
1: Menarik.
0: Iya cuy.
1: Jadi makin penasaran ya.
0: Iya gak sih?
1: Bener. Sama next singlenya. Oh gak.
0: Bukan yang ini dong. Yang ini dong maksudnya.
1: Kan udah cerita bagus.
0: Promonya yang ini. Nanti itu di akhir kita tanyain ya. Bukan sekarang. Nanti kita. Tapi gue jadi penasaran banget sama lagunya nih. Belum waktunya jatuh cinta.
1: Jadi
0: gak pakai master ya.
1: Gak ada.
0: Iya.
1: Jadi buat lo semua yang mungkin lagi butterfly era, cuman tetap ada kekhawatiran gitu untuk menerima rasa cinta itu.
0: Nah,
2: itu dia.
1: Mungkin lagu ini cocok buat lo semua ya.
0: Betul. Gimana kalau kita dengerin dulu Dit lagu terbarunya nih dari EP juga ya EP-nya Alika juga nih.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Belum Waktunya Jatuh Cinta. Oke?
1: Alright, langsung aja. Ini dia Alika Sevida dengan Belum Waktunya Jatuh Cinta.
0: Here we go.

0: aku merindukanmu. Eh,
1: gila langsung apa? Sungguh.
0: Nah, mana tadi liriknya?
1: Oh, ah, oh, eh. Sorry.
2: Keren.
1: Wow.
3: Lagunya cute banget.
2: Ah, terima kasih.
1: Gimana, itu bener-bener gimana? Lagu orang Kasmaran ya. Orang lagi Kasmaran.
0: Bener. Berarti yang diangkat itu adalah masa fase-fase butterfly era.
2: Butterfly era ya, bener.
1: Butterfly banget sih itu barusan ya.
0: Bener. Lucu banget. Apa kata lu tadi?
1: Apa kayak mengingatkan gue ke era Cherry Bell dulu. Iya. Ya gak sih? Mirip-mirip kan?
0: Bener, Cherry Bell.
1: Moodnya.
0: Bling.
1: Iya, Seven Icon.
0: Bener.
1: Iya. Smash. Okay. Kejauhan. Sorry. X-Online? Oke.
0: Benar-benar. Tapi sebenarnya siapa yang ngekonsepin ini lagunya akan se-fun ini?
1: Se-cheerful.
0: Se-cheerful ini tuh gimana tuh?
2: Kan lagu ini itu yang ciptain ada Om Bambi Nur.
0: Oke.
2: Gitu. Waktu itu diproduce sama Kak Anggi Anggoro. Terus karena memang di lagu di album ini udah semuanya juga sedih-sedih, melo-melo. Jadi aku rasa kayaknya butuh deh untuk lagu-lagu yang warnanya beda dari yang lain.
1: Oh, ini yang bikin Mas Bambi?
2: Penciptanya
1: Bambi. Oh, itu jurinya Bintang Radio. Iya, benar. Oh, keren Mas Bambi. Keren. Oke. Jadi ini justru dibikin sama laki-laki sebenarnya ya, lagu
2: bener,
1: ini ya.
2: Iya benar.
1: Wow. Gak nyangka kalau Mas Bambi se-cheerful ini. Agak nggak kebayang nih gue sebenarnya.
0: Enggak, tapi kan maksudnya buat dari POV cowok
1: iya.
0: masuk juga.
1: Masuk juga sih.
0: Masih akan pernah relate di posisi.
1: Iya. Dan mungkin karena dibawainnya juga sama Alika kali ya. Yeah. Jadi cute-nya tuh dapet gitu. Bener. Coba yang bawain Mas Bambi mungkin nggak terlalu cute jadinya.
0: Sungguh.
1: Emang kayak cowok jatuh cinta diem aja dibanding itu. Iya, mendingan gak usah nyanyi lagu-lagu kayak gini gitu. Iya, cocok sih emang Amalika gitu. Dan secara musik, itu kalau aku bayangin tuh kayak pink-pink gitu loh.
2: Iya.
1: Pink-pink kuning gitu gak sih?
2: Iya, benar. Yeah. Colorful
1: gitu. Colorful banget gitu. Iya, gitu.
0: Kayak jatuh cinta kan penuh warna.
1: Iya.
2: Ada lagi jatuh cinta nggak sih?
0: Di sini
1: ada nggak?
0: Kita selalu mencintai teman perumah.
1: Ah gitu. Kita jatuh cinta setiap hari. Okay. Gitu.
2: Bagus.
1: Iya. Jawaban aman. Diplomatis jawabannya.
0: Iya. Sebelum diulik.
1: Iya. Tapi dengan adanya lagu ini kan mostly sebenarnya. Di EP ini kan katanya mostly sakit hati ya. Ini jadi ngerubah warna atau tone EP-nya gak sih menurut Alika?
2: Menurutku sih enggak juga gitu. Okay. Walaupun lagu-laguku yang lain melo gitu ya, tapi ini tuh masih warnaku juga gitu loh.
1: Oh, okay.
2: Jadi masih masih inline lah gitu. Karena kan memang butuh yang happy-happy-nya juga
1: betul.
2: Kan kita gak boleh sedih-sedih terus
1: betul.
2: Jadi menurutku ini masih satu warna sebenarnya. Cuman versi aku yang cheerful aja, versi aku lagi jatuh cintanya aja.
1: Gue ngerti. Jadi yang mau disampaikan Alika adalah karena di sini banyak lagu galau, kesedihannya dirayakan.
0: Yes.
1: Tapi butterfly era juga dirayakan. Ngerti.
0: Keren. Tapi kalau dari proses produksi, proses rekaman, lebih susah mana sih nyanyiin lagu sedih sama lagu yang bahagia?
1: Nah, itu menarik tuh.
2: Jujur lebih susah lagu yang happy.
1: Oh ya?
2: Iya. Karena mungkin aku nggak tahu ya, karena entah pembawaanku atau emang gimana, tapi produserku sendiri tuh bilang kayak lagu happy tuh justru lagu yang bukan
1: ya?
2: Aku banget gitu, bukan aku banget sih, cuman kayak aku tuh jarang banget ada bisa bawain lagu happy. Gitu jadinya karena aku udah terlalu sering bawain lagu-lagu yang galau-galau gitu. Terus pas lagu ini jadinya warnanya makin lengkap gitu. Tapi tetap ngeluarin sisi akunya gitu.
1: Iya sih. Coba bayangin lagu-lagu kayak gini dijejein ya. Maksudnya dijadiin konten deh.
2: Velocity.
1: Iya, di Velocity kan udah cocok banget sebenarnya gitu.
0: Bisa.
1: Tapi keren sih. Di dalam proses EP ini kira-kira Mas Bambi nulis apa lagi, Alika? Ada lagi gak?
2: Di EP ini cuman lagu ini.
1: Ini aja?
2: Di EP ini cuman lagu ini.
1: Iya. Okay. Kalau dari proses EP ini ada yang paling menantang gak sebenernya buat kamu?
2: Yang paling menantang Kalau selama proses EP mungkin lebih ke mood dari setiap lagu gitu ya. Walaupun memang maksudnya sebenarnya memang patah hati gitu, tapi kan punya rasa yang beda-beda. Patah hatinya kenapa? Mungkin lebih ke situ sih. Munculin lagi mood-mood itu gitu. Apalagi ada yang happy juga kayak, jadi agak lumayan naik turun gitu tiba-tiba gitu. Dari yang galau-galau terus ini ada yang happy, lumayan naik gitu kan. Itu tuh waktu ngegarap EP ini, di lagu ini tuh sulitnya di situ sih. Aku kadang mungkin suka lupa kayak, ayo ini harus happy, se happy itu ya.
1: Iya.
2: Karena biasa fokus, ayo sedih, terus tiba-tiba, ayo jangan lupa ketawa.
1: Emang moodnya dikejar banget berarti ya.
2: Iya. Karena kan dia benar-benar jatuh hatinya, happy-nya, kayak aduh seneng ngerasain kangen lagi, gitu. Terus seneng jatuh cinta lagi.
1: Iya.
2: Nah itu kan kita kalau lagi kayak gitu, kayak perasaan jantung kita juga. Ini harus se-happy itu jadi pembawa.
1: Harus dalam keadaan sugar rush ya, betul dong, orang lagunya se-cheerful itu. Kalau mood lu flat gak mungkin bisa.
0: Cuma juga harus sugar rush dulu lagu ini.
1: Aliknya gak bisa diem nih di studio nih gitu. Kebanyakan gula. Tapi kalau itu tadi kan lagu yang emang moodnya happy ya. Kalau di mood yang sedih, apakah sesulit itu juga sampai yang kayak harus berlinang air mata gitu? Ada gak?
2: Kalau sampai berlinang air mata sih aku kayaknya belum pernah.
1: Belum pernah ya?
2: Tapi memang itu balik lagi kalau setiap lagu karena rasanya beda-beda, karena kan kisahnya juga beda-beda gitu. Jadi aku harus ingat-ingat lagi atau ngerasain lagi dulu tuh pernah ada di momen ini tuh pas kapan, terus pas kenapa, pas gimana gitu. Ngebangun itunya lagi sih. Mungkin harus biar sampai, biar orang-orang juga bisa relate sama lagunya gitu. Jadinya di situ sih mungkin itu yang harus dijaga.
0: Berarti ya harus merecall.
1: Betul. Biar message-nya tersampaikan dengan baik. Nice. Gitu.
0: Kita mau main games ya?
1: Boleh, kita main games dulu kali ya.
0: Main games dulu, boleh.
1: Boleh. Nih, mau saya buat lu nih.
0: Ingat ya, terakhir main games apa?
1: Waktu sama Davi sama Ayu, mainnya games apa?
2: Lupa ya.
1: Dua tahun lalu ya?
2: Iya,
1: dua tahun lalu.
0: Benar-benar. Kita mau main games, namanya adalah... Mana nih gamesnya nih?
1: Namanya
0: adalah Jawatan.
1: Oh, Jawatan.
0: Jawab cepetan.
1: Oke.
0: Jadi basically kayak this or that sih.
2: Okay.
0: Tinggal pilih aja.
2: Tapi secara cepat ya.
1: Oke.
0: Siapa dulu?
1: Boleh deh. Kalau gitu kita mulai dulu Jawatan bareng sama Alika Safira. Dan pertanyaan pertama, Dit. Lu dulu deh.
0: Alright, gua dulu ya.
1: Oke.
0: Menurut Alika tuh orangnya yang bakal ngechat duluan atau nunggu di chat sih?
1: Wuih.
2: Nunggu di chat lagi.
0: Nunggu di chat, tapi kalau enggak di chat, bete sendiri.
1: Nah. Kita coba tebak zodiaknya kali kayak.
2: Nanti kita coba tebak ya.
1: Kita tanya-tanya dulu. Kira-kira lebih suka di rumah aja apa keluar main nongkrong?
2: Aduh, lebih main kayaknya deh.
0: Oke.
1: Extrovert nanti. Extrovert. Oke.
0: Next ya. Pilih lagu galau atau lagu yang up tempo?
1: Nah.
2: Galau.
1: Nanti kita akan tanya kenapanya ya.
0: Boleh.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Kira-kira kerja di musik atau kerja di corporate?
2: Kerja di musik dong.
1: Oke, nice.
0: Alright. Oke, lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Alika suka makanan pedas atau enggak?
2: Enggak.
1: Enggak suka
0: pedas sama sekali.
2: Enggak juga sih. Masih bisa.
1: Tapi enggak terlalu pedas.
2: Cuman kayaknya

0: Oke. Okay.
1: Terakhir nih, terakhir nih.
2: Oke, okay, terakhir ya. Apa yang gong ya?
1: Coba lo pikir, lo pikir.
2: Oke, okay. Kalau mantan ngajak balikan, bakal jawab iya atau enggak deh?
1: Sulit itu, sulit.
0: Sulit.
1: harus jawab ini, harus jawab ini.
0: Tergantung dong.
1: Oh.
0: Ya.
1: Oh. tapi ini general aja. Bakal
2: kira-kira
1: iya atau enggak?
2: Akan persentasenya akan lebih besar balikan apa enggak sebenarnya?
0: Aduh. Sebenarnya itu tergantung ya, balik lagi itu tergantung. Tapi kalau yang udah-udah rata-rata enggak.
1: Enggak, sorry banget. Ini kayak yang mau ngajak balikan enggak usah. Oke, okay, itu tadi jawatan bareng sama Alika Safira. Hai. Kita akan tanya dan kupas satu-satu hasil jawabannya Alika. Tadi pertanyaan yang pertama, Dit?
2: Di chat atau nunggu di
1: di chat apa nunggu di chat?
0: Tapi tebak dulu zodiak aku.
1: Nah, okay. Siapa
0: dari
1: dulu?
0: Jawaban tadi yang sebelum aku jelasin.
1: Okay. Sulit nih. Ini agak sulit nih. Sulit ini agak. Aku pegang Libra deh.
2: Oke. Okay. Gua Pisces.
0: Aduh, salah lagi dulunya.
1: Aduh. Oh. Apa?
0: Aku Leo.
1: Oh. Cabut. Enggak apa-apa.
2: Garang, Bro.
1: Singa. Ini adalah gambaran wanita-wanita alfa.
2: Betul.
1: Jadi memang kayaknya lebih kayak. Tapi ini, nanti kita bahas di pertanyaan terakhir ya. Oke, jadi seorang Alika Safira adalah Leo. Oke. Tadi pertanyaan kedua apa, Dit?
2: Pertanyaan kedua tadi yang mana ya, lupa.
1: Gue juga lupa. Apa tadi yang kedua?
2: Lagu galau atau lagu uptempo?
1: Oke.
2: Okay. Lagu galau atau lagu senang?
1: Oke.
2: Okay. Oh, tapi emang maksudnya lagu-lagu didengar kebanyakan lagu-lagu galau berarti? Mellow.
0: Iya sih, kebanyakan lagu-lagu mellow. Karena aku kalau galau jadinya lagu. Aduh, gue lagi butuh nangis aja.
2: Bener.
1: Ayo dong, nangis dong. Iya sih.
2: Tapi apa lagu yang lagi on repeat?
0: On repeat, The Visitor-nya Sienna.
2: Sienna Spiro. Mari baru main dari Jakarta kan?
0: Yes.
1: Nonton gak?
0: Enggak.
1: Nah, tanpa sepengetahuan Alika nih.
2: Ini dia. Bukan MLC kalau gak ngasih kejutan.
1: Betul. Wow. Tapi Sienna Spiro sibuk ya tadi. Gak bisa.
0: Gak apa-apa.
1: Oke. Terus tadi level kepedasannya ternyata cuma sedikit.
0: Sedikit.
1: Itu dari kecil.
0: Dari kecil.
1: Oke, sepedes-pedesnya Alika tuh semana?
2: Omongan mantan.
0: Lebih pedes omongan tetangga.
1: Itu si Alika tau gak?
2: Iya, tetangga.
1: Iya, tetangga lebih pedes ya.
0: Benar, itu gak kuat banget. Hindari yang kayak gitu.
2: Hindari, bener-bener. Tapi lu orang yang ini ngopi apa maca sih?
0: Ngopi dong.
2: Oh, ngopi. Yeah. Oh,
1: alright. Bukan cewek maca ya?
0: Bukan cewek maca.
2: Gue kira suka maca karena mungkin gue suka pedes karena ada lambung.
1: Iya, ada lambung. Gue juga ada. Gue juga ada kan, punya lambung.
2: Bener, ada masalah lambung.
1: Enggak, karena tadi Alika juga larinya langsung ke coffee shop kan?
2: Oh iya,
0: bener.
1: Iya gak sih?
0: Iya benar.
1: Aku tahu banget ternyata Alika.
2: Maaf deh, aku kurang mengerti.
1: tapi kan seorang Alika Leo ya.
0: Iya.
1: Kita berdua punya sign yang berbeda nih zodiaknya.
0: Oke. Okay.
1: Menurut sepengalaman Alika, kamu cocoknya sama zodiak bersign apa?
0: Aku gak tahu lagi jujur karena beda-beda juga gitu loh. Okay, kayak okay. Kisah-kisahku semuanya gak punya yang kayak itu lagi ketemunya itu lagi okay. Gitu loh.
1: Yang mendekati oke lah gitu.
0: Tidak.
1: Sign apa waktu itu?
2: Yang ngerasa yang cocok banget nih.
0: Kalau ingatan. Udah oke harusnya aku punya sekarang.
1: Yang mendekati kan, makanya tadi mendekati oke.
0: Aduh, mendekati oke apa ya? Sagi mungkin Sagi. Atau Aries kali ya.
1: Aries. Silahkan. Sebelah saya.
2: Aries.
1: Mendekati ya.
0: Mendekati.
1: Tapi memang gue gak tahu ya, kalau karakter lu kan emang nyari cewek yang lebih alpha kan. Which is Leo adalah seorang alpha.

0: Jadi emang mungkin ngeblend aja di situ kali ya.
1: Benar-benar mungkin.
0: Mungkin kayak gitu kali ya.
2: Yes.
0: Jangan sama yang lawan juga dari Leo tuh jangan. Berbahaya.
1: Agak sulit ya. Karena kita sulit. berantem tiap hari.
0: Terus. Oke. Terus tadi kerja di rumah kerja di musik atau di corporate musik?
1: Musik.
0: Oke. Oh karena mencintai musik sekali ya.
2: Musik. Benar-benar.
1: Aku juga dulu pernah di corporate.
0: Oh ya?
1: Bukan di corporate, lebih ke government. Sih. Istilahnya kantoran lah itu.
0: Oke.
1: Pernah kantoran gitu.
0: Di suatu instansi pemerintah.
1: Betul.
0: Boleh gitu. Disebut gini?
3: Gak usah.
0: Aku kepo.
3: Gitu. Berarti udah enggak sekarang?
0: Udah enggak.
3: Oh, kenapa enggak betah?
1: Karena memilih musik.
0: Karena apel tiap Senin ya? Boleh kayak bosen-bosen gitu loh. Kayak gue gak bisa nih apel tiap Senin nih.
3: Bro, lu ada di instansi.
0: Sorry. Di sini apelnya Jumat. Aman.
1: Beda ya.
0: Terang aja. Terus apa tadi pertanyaan terakhirnya buat Alika?
3: Apa tadi?
0: Yang terakhir?
3: Pasangan posesif.
0: Oh iya, posesif atau cuek.
3: Emang suka diposesifin ya?
1: Sebenarnya, nah ini tuh panjang lagi.
0: Karena agak gak bertolak belakang siapa ya? Karena,
1: sebenarnya mungkin dibilang posesif sih gak juga sebenarnya. Tapi gak suka juga kalau yang
0: mengekang.
1: Nah kekang gitu-gitu sih mungkin nggak suka sebenarnya, tapi nggak suka juga kalau berdi ya udah terserah lo aja ngapain aja.
0: Kayak nggak disayang ya.
1: Nanti kayak singa lepas gue.
0: Tapi iya sih, kabur. Semuanya gue terkabur.
3: Bener kan?
0: Iya sih.
3: Singa juga nggak suka dikekang, tapi juga nggak suka dibiarin.
1: Dibiarin.
0: Singa kalau dibiarin gimana dia?
3: Aum.
0: singa bengong. Iya sih, emang itu tricky ya antara ngebiarin ya udah kita kasih kebebasan sama diprotektifin gitu. Itu agak-agak tricky tuh sebenarnya. Takutnya kebablasan, takutnya loss banget juga.
1: Iya sih.
3: Jadi yang balance-balance aja.
0: Power
3: balance.
0: Bukan. Udah enggak ada. Itu gelang keseimbangan ya WTW. Buat biar enggak jatuh kalau didorong ya. Pernah punya.
1: Kayak itu era-era kita dulu.
0: Iya. Itu adalah sebuah kebohongan ternyata ya.
1: Kita ditipu abis-abisan.
0: Parah. Itu scam satu generasi gitu. Parah itu power balance.
3: Astaga. Hey, itu dia jawatan bareng sama Alika.
0: Yeay.
3: Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Bakal ngomongin soal EP-nya. Jadi pastiin lo buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Alika.
1: Ini berarti EP pertama.
0: Betul.
2: EP pertama
1: perdana yang udah dirilis. Mm-hmm. Dan sebenarnya apa yang pengen disampaikan dari Alika gitu? Mungkin ada pesan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Atau mungkin fans-fansnya Alika.
0: Mm-hmm.
1: Alika mania mantap.
0: Bukan, Alikers.
1: Alikers.
2: Apple namanya.
0: Apa?
2: Alika People.
0: Oh, Apple. Yes, Apple. Alika People. Halo people. Oke.
2: Okay. Alika People.
0: Alika People, apa yang mau disampaikan sama Alika People?
1: Boleh, boleh.
2: Buat teman-teman Alika People, semoga teman-teman bisa relate sama lagu-lagu aku.
0: Okay.
2: Bisa seneng denger lagu-lagu aku yang lagi jatuh cinta. Semuanya bisa dengerin lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta tuh bisa ikut berbunga-bunga gitu ya. Tapi yang lagi galau banget, ada beberapa lagu-laguku juga yang galau-galau banget. Semoga bisa terwakilkan
1: betul,
2: lah.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Tapi 7 lagu tuh apa aja judulnya?
2: Ada Belum Waktunya Jatuh Cinta, okay. Kita Berbeda, mm-hmm. Ternyata Kamu, Berakhir Sudah, Kau Tak Terganti, Tak Sama Lagi, Tersenyumlah.
0: Apa loh?
1: Apa loh ya?
0: Oke.
1: Gokil.
0: Apa? Ketuhanan ya.
1: Salah.
0: Banyak cuy, ada 7 loh, ada 7 lagu.
1: Ya, semoga bisa mewakili perasaan Alika People dan juga teman Bro 2 seluruh Indonesia.
0: Betul. Dan ketujuh-tujuhnya sudah bisa didengarkan di All DSP ya.
2: Betul. Oh, sekali.
0: Ada udah ada MV mungkin?
2: Kita Berbeda aja.
0: Kita berbeda. Lirik.
2: Lirik ada dong.
0: Oh, lirik ada.
2: Bisa dicek di YouTube.
1: Yes. Apa nama YouTube-nya?
0: Apa YouTube-nya?
2: MDJiko.
0: Kalau mau teman Pro 2 nih, kira-kira dan juga Apple nih, mau nge-follow Alika, sosial medianya ada di mana?
2: Ada di TikTok dan juga Instagram, Threads, Facebook, semuanya Alika Syafira AA.
0: Alika Syafira.
2: Pokoknya A-nya banyak di belakang, ada 3, ada 4.
0: Alika Syafira.
1: Bisa okay. Di-follow ya, biar gak ketinggalan update-nya.
0: Betul.
1: Instagram-nya Alika juga.
0: Betul. Yes,
2: bener.
0: Masih bikin TikTok?
2: Masih dong.
0: Velocity masih.
2: Masih dong. Oh. Kita Gen Z TikTok abis.
0: Kicau mania.
2: Kicauannya banget.
0: Di follow dan juga di komen atau dipakai lagunya untuk anthem hidup kamu ya. Biar
1: betul.
0: Nanti video TikToknya bisa dilihat. Mungkin di repost juga sama Alika ya.
2: Pasti dong.
1: Bandar sekali.
0: Gitu. Dan gak kerasa banget ya Dit ya. Udah hampir berapa?
1: Hampir 1 jam ya kita nemenin lo semua teman Pro 2 ya. Yang jelas adalah yang pasti kamu bisa dengerin semua lagu dari Alika.
0: Betul.
1: Di semua DSP. Music video juga udah bisa ditonton di MDJiko. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Wow. Mau ini dong, spill dong, kira-kira Alika ada next project?
2: Wow, next project.
0: Udah semangat banget ya, soalnya udah EP, album abis ini.
2: Ya itu pantengin aja
0: social
2: media aku. Jadi harus follow ya.
1: Betul.
2: Harus follow.
0: Biar betul. Kamu gak ketinggalan kira-kira apa karya selanjutnya dari Alika pastinya.
1: Tapi kalau ada satu genre yang pingin banget dicoba.
0: Nah.
1: Apa? Genre apa? Ada gak? Kan Melo udah, terus yang Abid udah nih.
0: Popang mungkin lagu. Popang.
1: Aduh.
0: Siapa tahu mau.
1: Iya sih. Emang
0: gak boleh.
2: Kayaknya hipdut seru.
0: Seru. Iya, seru banget. Ditunggu kalau ada hipdut yang sumpah. Ditunggu. Kita joget di sini. Kita joget di sini pastinya.
1: Alright. Sekali lagi terima kasih Alika udah
0: terima
1: main.
2: Terima kasih banyak. Udah diundang.
0: Thank you. Sukses untuk seluruh karya-karya berikutnya ya.
2: Amin.
0: Gitu.
1: Dan terima kasih juga teman Bro 2 semua udah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir.
0: Yes, di MLC kali ini barengan sama Alika pastinya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
0: Betul.
1: Di Pro 2 FM favorit kamu tentunya.
0: Oke, soalnya kita harus pamit dulu ya Dit
1: ya. Yoi, nama gue Edi Tama pamit.
0: Alan Degri Sandaru pamit. Dan juga
2: Alika, Syafira pamit.
0: Oke.
1: Kita ketemu lagi besok, bye-bye.
0: Bye-bye. Music Live Chat. Life Chat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam di Rabu malamnya teman Pro 2. Malam hari ini hanya yang akan membersamai kamu di edisi Jaga Malam tanggal 6 Mei 2026 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di Rabu malam? Biasanya anak-anak muda ya di malam Kamis kayak gini tuh teman Pro 2 pada nongkrong cantik ya teman Pro 2 ya. So untuk kamu yang mungkin lagi nyantai nih bareng teman-teman, walaupun di rumah aja juga nongkrong di depan rumah ya teman Pro 2, tentunya kamu gak akan sendiri, kita akan seru-seruan bareng teman Pro 2 di malam hari ini bersama aku Anya yang akan membersamai kamu dengan ragam informasi dan juga sajian lagunya. Dan untuk kamu yang mungkin lagi sendirian aja di rumah pada malam hari ini teman Pro 2, mending kamu WA aja ke Pro 2 ya. Aku mau buka sedikit request mungkin di malam hari ini untuk nemenin kamu supaya enggak gabut ya teman Pro 2 ya. Dan kau bisa menghubungi Anya untuk request lagunya di 081277221055. Ataupun untuk kamu nih teman Pro 2 yang baru pulang kerja jam segini tapi tetap stay di 105,5 FM ya, tetap hati-hati di jalan karena beberapa hari terakhir ya teman Pro 2 berita tentang kecelakaan tuh lagi marak-maraknya, dan semoga teman-teman semua yang sedang dalam perjalanan nantinya selamat sampai tujuan. Dan tentu teman Pro 2 hingga nanti pukul 9 malam kita berada di obrolan komunitas, kira-kira informasi apa yang akan Anya hadirkan, so jangan kemana-mana. Satu lagu akan Anya hadirkan dulu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Lian, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita berada di obrolan komunitas hingga nanti pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kali ini teman Pro 2, informasi yang akan Anya hadirkan mengenai klub baca yang bantu rawat budaya literasi ini teman Pro 2. Nah, ini tuh berawal dari obrolan spontan di X soal baca bareng di Taman Kota Bandung ya. Ada sekelompok anak muda yang awalnya gak saling kenal, akhirnya bertemu. Kemudian literasa pun terbentuk jadi komunitas baca yang terbuka bagi semua orang. Setidaknya Teman Pro 2 sejak tahun 2023, klub baca ini tuh semakin populer di kalangan kaum muda. Jadi gak hanya di rumah dan di perpustakaan, mereka juga membaca sambil berkumpul di mana saja. Misalkan, entah itu virtual, kafe, atau bahkan taman kota. Nah, keberadaan klub baca menjawab adanya kebutuhan akan kebersamaan membaca di ruang publik sekaligus berkontribusi pada literasi melalui komunitas yang ramah dan terbuka untuk siapa aja. Kenapa harus klub baca, Teman Pro 2? Gen Z, Zilenial, dan Milenial menciptakan klub baca mereka sendiri atau bergabung dengan perkumpulan yang telah terbentuk. Nah, sebenarnya ini tuh bukan hanya untuk ngebaca, Teman Pro 2. Dimana klub ini tuh juga bisa menjadi ruang pertemuan untuk berbagi kegiatan lain. Contohnya kayak diskusi, resensi, tukar buku, berjejaring, hingga ke makan-makan. Selain itu, survei Evan Bright juga mengungkapkan kalau persahabatan di kalangan generasi muda ini tuh banyak terjalin berkat pertemuan-pertemuan yang rutin diselenggarakan dalam kegiatan komunitas. Nah, salah satunya adalah klub baca ini, Teman Pro 2. Nah, kemudian inilah seperti alasan Natalie Indri ya, dari Perempuan Baca, ingin berkumpul untuk berdiskusi tentang tema kehidupan dan mencari sahabat baru melalui membaca buku. Jadi mungkin untuk kamu, Teman Pro 2, yang berada di sekitaran Bandung sekarang, mungkin untuk kamu yang pengen cari sahabat, teman ngobrol gitu ya, untuk diskusi dan lain sebagainya, mungkin kamu bisa bergabung di klub baca nih, Teman Pro 2. Tapi ada juga beberapa klub baca yang hanya menawarkan sesi membaca senyap atau tanpa suara. Nah, tujuannya mungkin untuk memberikan ruang pada mereka yang kurang nyaman membaca nyaring atau mengobrol, seperti cerita Hestia Istiviani dari komunitas baca bareng Silent Book Club. Nah, idenya bermula dari rasa ingin ditemani membaca di ruang publik tanpa diskusi atau mengobrol. Nah, pernyataan Balebat Buana Puspa dari klub baca di Bandung juga mendukung hal ini, di mana mereka juga ingin mempertahankan esensi dari membaca sebagai aktivitas yang memberikan pleasure tanpa menambah pressure. Nah, berdasarkan pendataan yang dilakukan Teman Pro 2, sebuah klub baca itu dihadiri oleh 12 hingga 130 orang. Wow, banyak banget ya Teman Pro 2. Dan rata-rata anggotanya juga berada pada rentang usia 13 hingga 25 tahun, yaitu dipenuhi Gen Z di 43%. Kemudian di umur 26 hingga 30 tahun ya, oleh Gen Zilenial di 33,86%, dan ada juga nih Teman Pro 2, 31 hingga 40 tahun yang dipenuhi oleh Gen Y atau Milenial di 17,43%. Tapi Teman Pro 2, meskipun jumlahnya sedikit, ada juga loh Teman Pro 2 di usia 45 hingga 60 tahun di 5,00% oleh Gen X, dan ada juga anak-anak di bawah 13 tahun para Gen Alpha di 1,14%, dan di atas 60 tahun juga ada ya Teman Pro 2 ya, di 0,14%. Nah, itu juga turut berpartisipasi dalam beberapa sesi klub baca. Jadi kalau misalkan dilihat perbandingan nih Teman Pro 2, untuk kita kaum anak muda amat sangat malu ya Teman Pro 2 kalau tidak membantu merawat budaya literasi ini Teman Pro 2. Karena para Gen Zilenial, terus juga Gen Y atau Milenial, Gen X ya, dan juga Baby Boomer, itu juga turut berpartisipasi Teman Pro 2 dalam membantu merawat budaya literasi ini. Nah, umumnya klub-klub baca ini tuh tidak memperlakukan mekanisme pendaftaran formal, iuran, kewajiban untuk terus hadir, dan aturan keanggotaan lain yang mengikat. Dan durasinya pun itu bisa berlangsung hingga 2 ataupun 3 jam gitu ya, biasanya di pertemuan klub baca ini. Nah, semua orang, untuk kamu yang lagi di Bandung, kalau misalkan kamu tertarik pengen bergabung, kamu boleh aja datang langsung dan ngikutin sesi baca, tentunya sambil bawa buku. Tapi ada juga klub baca yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu aja, misalnya Perempuan Baca yang hanya bisa diikuti oleh partisipan para perempuan. Kemudian Tema Pro 2, mungkin beberapa komunitas juga kadang-kadang menetapkan tema bacaan tertentu ya untuk setiap sesi agar sesuai dengan momen ataupun tema khusus. Nah, sementara itu ada juga klub baca budaya Asia secara khusus membatasi pilihan bukunya pada karya-karya bertema Asia dari penulis Asia. Nah, aktivitas membaca buku dalam konteks klub baca luring umumnya terdiri dari membaca senyap dan membaca nyaring atau reading aloud atau membaca teks dengan bersuara. Nah, sementara baca buku bareng online itu enggak mengadakan sesi membaca sama sekali karena para peserta langsung berbagi pengalaman membaca mereka dari buku yang sudah atau sedang dibaca. Nah, salah satu anggota Lisa dari klub ini juga memaparkan setelah perkenalan dilanjutkan sharing bacaan dan ditutup dengan obrolan hangat, kadang juga ada game. Jadi enggak bosan gitu ya teman perdua, enggak melulu baca buku, tapi kamu juga bisa sharing nih bareng teman-teman yang sama-sama merawat budaya literasi di klub baca ini. Nah, hampir keseluruhan peserta klub baca itu lebih memilih membawa buku cetak ketimbang versi elektronik dan juga audio. Dan ini juga sejalan dengan survei yang menunjukkan sekitar 79% pembaca Indonesia menjadikan buku fisik sebagai format utama mereka. Nah, kemudian Tema Pro 2 nanti akan hanya hadirkan kembali informasi mengenai klub baca Meeting Point Kaum Muda yang bantu rawat budaya literasi di tengah gempuran media sosial. Kira-kira seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
1: Let's go, action.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di obrolan komunitas teman Pro 2. Nah, literasi di tengah gempuran media sosial dengan kehadiran berbagai klub baca di Indonesia membawa angin segar bagi upaya peningkatan literasi. Media sosial yang sering dianggap sebagai penyebab menurunnya minat baca justru ikut mempopulerkan tren klub ini melalui tanda pagar atau tagar tertentu di media sosial, seperti contohnya tagar BookTok dan Bookstagram. Para pecinta buku di seluruh dunia saling terhubung dan berinteraksi. Sepanjang bulan Ramadan kemarin misalnya ya teman Pre 2, ada juga tagar yang ngetren, yaitu tagar ngabuburit, kependekan dari ngabuburit dan juga read, atau dalam bahasa Inggris membaca, ramai tersebar di media sosial. Tagar ini kebanyakan berisi konten yang mengajak warganet Indonesia untuk membaca buku sambil menunggu waktu berbuka puasa. Melalui unggahan foto atau video pendek pun, komunitas pengguna tagar-tagar tersebut mengupas isi buku tanpa memberikan spoiler atau bocoran, dengan melakukan kritik sastra, membahas kesulitan membaca dan kesamaan minat lainnya. Kemudian teman Pro 2, Dua Lipa, penyanyi, pengarang lagu, model juga aktris berdarah Inggris Albania, adalah salah satu selebritas yang membuat klub bacanya sendiri yang bernama Service 95 melalui laman web service95.com dan Instagramnya di @service95. Dia juga merekomendasikan buku yang ia baca setiap bulan. Dua Lipa serta fenomena BookTok ataupun tagar Bookstagram dan ngabuburit adalah bukti kalau platform digital juga mampu berperan dalam mendukung dan mempromosikan budaya baca. Nah, ini menegaskan teman Pro 2 perlunya mengubah pola pikir dan juga cara pandang masyarakat agar stigma dan norma sosial bisa menjadi lebih ramah bagi kegiatan membaca. Jadi teman Pro 2, apalagi kita sebagai kaum muda ya teman Pro 2, generasi Z atau Gen Z, sudah seharusnya kita sebagai kaum muda untuk membantu merawat budaya literasi. Walaupun di tengah gempuran media sosial ya, karena banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mungkin membuat video pendek tanpa melakukan spoiler, sudahnya hadirkan tadi, dengan mungkin mengkritik sastra, kemudian membahas kesulitan membacaannya dan juga kesamaan minat untuk menarik minat-minat teman-teman yang lain. Nah teman Pro 2, itulah dia informasi di obrolan komunitas malam hari ini, dan tentunya masih bersamanya membersamai kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia bagian barat, dan nanti di pukul 21 hingga pukul 22 kita akan berada di segmen lifestyle. Kira-kira kita akan ngebahas gaya hidup seperti apa teman Pro 2. Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di area Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu memperlihatkan siluet asing yang melayang diam di langit, memicu kehebohan di media sosial. Hingga kini, belum ada keterangan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

105,5 FM Rani Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bersamanya membersamai kamu di Rani Era teman Pro 2, di mana kali ini kita berada di segmen lifestyle ya. Dan informasi malam hari ini akan hanya hadirkan mengenai meja berantakan gak berarti malas, karena ada 5 ciri kepribadian di baliknya. Meja kerja yang berantakan seringkali justru mencerminkan diri kepribadian tertentu, bukan sekedar tanda kemalasan seperti yang selama ini kita percaya. Banyak orang mengaitkan ruang kerja yang rapi dengan pikiran yang teratur. Sementara itu, kekacauan dianggap sebagai kecerminan ketidakteraturan. Namun, teman Pro 2, sejumlah penelitian menunjukkan kalau anggapan tersebut gak sepenuhnya tepat, karena kondisi meja kerja rapi ataupun berantakan itu lebih mencerminkan gaya berpikir dan juga cara seseorang bekerja, bukan langsung menentukan tingkat kecerdasan ataupun produktivitasnya. Merangkum dari berbagai sumber, ada sejumlah ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang punya meja kerja berantakan. Yang pertama, tidak terpaku pada aturan. Seperti dikutip dari Your Tango, orang dengan meja kerja berantakan cenderung tidak terlalu terikat pada norma atau kebiasaan umum yang berlaku, karena mereka lebih nyaman bekerja dengan cara sendiri meskipun terlihat tidak normal di mata orang lain. Nah, orang yang gak terlalu peduli dengan kerapian itu biasanya lebih berani keluar dari kebiasaan tersebut dan memilih cara yang menurut mereka paling efektif. Kemudian, ciri yang kedua adalah memiliki pola pikir yang mendalam di teman Pro 2. Meja kerja yang terlihat berantakan seringkali mencerminkan proses berpikir yang kompleks. Orang dengan gaya ini cenderung fokus pada hal-hal yang dianggap penting, sementara hal lain dibiarkan menumpuk. Dalam buku A Perfect Mess oleh Eric Abrasom dan juga David Havertman, dijelaskan kalau tumpukan barang di meja kerja sebenarnya punya cara tersendiri, di mana pekerjaan yang penting biasanya diletakkan di bagian yang mudah dijangkau, sementara yang kurang penting tersingkir dengan sendirinya. Nah, teman Pro 2, baru 2 ciri kepribadian di balik meja berantakan, meja kerja berantakan yang biasa kita lihat. Kira-kira ciri-ciri lain seperti apa teman Pro 2 akan Anya hadirkan setelah lagu-lagu berikut ini. Dan mungkin teman Pro 2 di malam hari ini ada Kak Lara Purnama Syari yang sedang bergabung bersamanya di malam hari ini ya. Selamat malam Kak Lara, semoga keadaannya baik di malam hari ini Kak Lara ya. Katanya request Kak lagu Utopia dengan Rasa Ini Indah. Spesial untuk Kak Lara, nemenin Kak Lara di Rabu malamnya. Ini dia Utopia, Rasa Ini Indah.

0: Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pradua Sungai ya teman terbaik kamu. Teman Pradua, kita masih berada di segmen lifestyle ya. Dan untuk selanjutnya nih teman Pradua, ciri kepribadian dibalik seseorang yang meja kerjanya berantakan. Yang ketiga adalah mereka itu ternyata lebih kreatif loh teman Pradua. Dimana sebuah penelitian Universitas Minnesota oleh Kathleen Voss menunjukkan kalau orang yang berada di ruangan berantakan mampu menghasilkan ide yang lebih inovatif dibandingkan mereka yang berada di ruangan rapi. Menurut Voss, kondisi yang tidak terstruktur mendorong seseorang untuk keluar dari pola pikir lama dan menghasilkan gagasan baru. Sementara itu, lingkungan yang rapi cenderung membuat seseorang lebih berhati-hati dan mengikuti cara yang sudah ada. Kemudian yang keempat adalah fokus pada tujuan. Alih-alih memperhatikan detail kecil seperti kerapian meja, orang dengan ruang kerja berantakan cenderung lebih fokus pada tujuan utama ataupun gambaran besar dari pekerjaan mereka. Mereka mengalokasikan energi untuk menyelesaikan tugas penting daripada menghabiskan waktu merapikan hal-hal yang dianggap tidak mendesak. Bagi mereka, produktivitas lebih penting daripada tampilan. Dan yang terakhir adalah menandakan pekerjaan yang sedang berlangsung teman berdua. Mengutip dari Business News Daily, meja kerja berantakan juga bisa menjadi tanda kalau seseorang sedang fokus pada proyek tertentu. Tumpukan dokumen ataupun barang menunjukkan kalau ada banyak hal yang sedang mereka kerjakan secara bersamaan. Nah, dalam hal ini, meja yang berantakan bukan berarti tidak terorganisir loh teman Pradua, melainkan bagian dari proses kerja yang sedang mereka lakukan. Meski memiliki sejumlah kelebihan, meja kerja yang terlalu berantakan juga bisa menimbulkan masalah. Nah, karena kondisi yang terlalu kacau itu bisa mengganggu fokus kita, terus juga bisa menimbulkan stres dan menyulitkan koordinasi dengan orang lain, terutama di lingkungan kerja bersama. Sebaiknya teman Pradua tetap menjaga keseimbangan antara kerapian dan kebebasan, karena lingkungan kerja yang nyaman adalah yang mampu mendukung produktivitas sekaligus sesuai dengan gaya kerja masing-masing orang. Nah teman Pradua, itulah dia informasi di edisi lifestyle pada malam hari ini mengenai meja berantakan bukan berarti malas, karena ada 5 ciri kepribadian dibaliknya. Dan tentunya masih bersamanya teman Pradua, selain ini akan hanya hadirkan lagu-lagu untuk menemani kamu di Rabu malam ya, sudah memasuki jam istirahat juga di pukul 21:44. Dan tentunya yang sudah menyiapkan lagu-lagu spesial untuk menemani kamu di malam hari ini. So don't go anywhere, stay tune di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi. Yeay.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: dia
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat ya, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Kenapa lihat-lihat?
1: Please dong, kalau ngunyah pelan-pelan. Tau gak, suara itu bagaikan musik rock and roll di telingaku.
0: Tapi kan aku gak puasa, jadi bebas dong aku makan.
1: Bukan melarang, tapi minta dipelankan aja. Kalau aku gak puasa karena tergoda sama makanan kamu, yang berdosa kamu juga.
0: Ups, maaf.
2: Indahnya Ramadan penuh berkah.
0: Yang puasa jangan baper.
1: Yang gak puasa jangan nyolot.
0: Saling hormat biar hidup
2: makin nikmat.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: dekat di sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu sto?
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serempun sebalai Bangka Belitung, Tumang Pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Berjumpa kembali di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Pagi ini kami kembali mengudara selama kurang lebih 19 jam ke depan. Dan kali ini di edisi Spada, selamat pagi teman Pro 2, Kamis 7 Mei 2026. Happy ya kemarin-marin teman Pro 2 selama 5 jam ke depan, dari pukul 5 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan program-program acara menarik nih teman Pro 2 ya. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 kita akan mendengarkan beberapa lagu religi dan pilihan lagu menarik dari Indonesia maupun mancanegara. Dilanjutkan pukul 6 sampai 10 pagi dalam acara Spada, selamat pagi teman Pro 2. Itu dia tadi teman Pro 2, rangkaian acara yang udah happy siap pin untuk menemani aktivitas kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
3: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
2: Gotong royong memang penting ya, Bu?
3: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
2: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
3: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

0: kamu, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Sanksi hukum bagi penyalahgunaan narkotika tergolong berat, namun pengguna yang merupakan korban tetap memiliki peluang untuk direhabilitasi. Bondan Wahyu Sukmana selaku penggerak swadaya masyarakat atau PSM ahli pertama BNN Kabupaten Bangka menegaskan sanksi pidana dalam kasus narkotika telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman berbeda sesuai golongan dan peran pelaku. Yang menambahkan bagi pengedar dalam jumlah besar hukuman bisa jauh lebih berat. Meski demikian, pengguna yang tergolong korban penyalahgunaan tetap mendapatkan pendekatan rehabilitasi. Pendengar RRI, Sheila di Pangkal Pinang menilai penerapan sanksi tegas bagi pelaku peredaran narkotika sudah tepat, terutama untuk memberikan efek jera. Dan nomor 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.
1: Info Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Seratus lima koma lima FM Produa, RRS Milia, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat pagi. Aduh, pagi-pagi nih harusnya kita semangat ya. Dan terpantau nih cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat masih cerah dan agak sedikit mendung atau cerdung ya teman Produa. Jadi gimana nih paginya? Udah sarapan belum? Udah ya? Atau masih rebahan aja nih? Leha-leha nunggu waktu sebelum sekolah atau sebelum kerja gitu? Oke ya, jadi buat nomor 2 tetap semangat. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa pakai sunscreennya kalau mau keluar ruangan biar gak gosong, biar gak mateng kulitnya ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke segmen pada part pertama ya teman Produa dengan beragam informasi dan juga sajian musiknya. Oke, informasi yang pertama ada di gaya hidup kesehatan. Mandi pagi versus malam, mana nih yang lebih sehat untuk tubuh kita? Dilansir dari CNN Indonesia, mandi pagi atau malam bukan sekedar soal kebiasaan ya teman Produa, tapi juga berkaitan dengan kesehatan kulit, kualitas tidur, hingga kesehatan tubuh sehari-hari. Nah, bagi sebagian orang nih, mandi pagi dianggap sebagai cara terbaik untuk bangun dan memulai hari dengan seger gitu, bugar. Nah, sementara itu teman Produa, beberapa orang lain lebih memilih mandi malam karena membantu tubuh lebih rileks setelah beraktivitas seharian. Nah, dokter kulit Whitney Tolpin Root menjelaskan bahwa yang lebih penting adalah kebiasaan mandi itu sendiri ya. Nah, mandi terlalu lama menggunakan air yang terlalu panas atau enggak memakai pelembab setelah mandi justru lebih beresiko nih menyebabkan masalah kulit dibandingkan sekedar pemilihan waktu mandinya. Gimana nih? Dan sementara itu spesialis pengobatan tidur Sarah Silverman menyebutkan bahwa mandi yang dilakukan secara konsisten dapat menjadi sinyal bagi tubuh nih untuk membentuk rutinitas terutama pada siklus tidur. Dan melansir juga dari Good Housekeeping, mandi di pagi hari memiliki beberapa manfaat bagi tubuh nih, mulai dari membantu membersihkan keringat dan minyak yang menumpuk selama tidur, menciptakan kondisi kulit yang bersih sebelum menggunakan produk perawatan, terus membuat otak lebih siap untuk beraktivitas, membantu meningkatkan fokus dan kewaspadaan, mengurangi rambut kusut dan patah. Nah, seperti dikutip dari laman Health, nomor 2, seorang dokter kulit, Hannah Koppelman, menjelaskan bahwa mandi pagi bisa menjadi cara yang bagus untuk bangun, meningkatkan sirkulasi, dan memulai hari dengan segar. Nah, terutama jika seseorang cenderung berkeringat di malam hari. Dan menurut dari survei ya, Sleep Foundation, 73% yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih segar atau fresh dan berenergi setelah mandi di pagi hari. Dan nomor 2 masih ada lagi kutipan ya ataupun argumen mengenai mandi pagi atau malam sih yang bagusnya. Tapi untuk itu saya putarkan dulu lagu buat kita biar tetap semangat. Atau mungkin yang lagi siap-siap buat mandi ya, ini lagu buat kamu nih nomor 2. Ada dari Tensi dan Jamsi, Bintang 5.

0: Oke, nomor 2, welcome back masih di 105,5-nya. Gimana, udah semangat belum dengerin lagu Tensi ya, Bintang 5? Oke, kita lanjutkan. Sementara itu, menurut Tolpin Root, mandi malam juga memiliki manfaat tersendiri bagi tubuh dan kesehatan. Antara lainnya, membantu menghilangkan kotoran dan polusi yang menempel sepanjang hari, mengoleskan pelembab pada malam hari dapat menghidrasi kulit sepanjang malam, membantu proses pengaturan suhu tubuh, dan meningkatkan kualitas tidur. Jadi nomor 2, mandi malam cenderung lebih unggul jika dilihat dari aspek kualitas tidur dan kesehatan kulit. Mandi malam memiliki berbagai manfaat tambahan nih dibandingkan mandi pagi dalam aktivitas sehari-hari. Mengutip dari Cleveland Clinic, salah satu rekomendasi dari Society of Pediatric Dermatology dan American Academy of Pediatric adalah agar orang tua mandikan anak-anak mereka di malam hari sejak bayi untuk membantu membangun siklus tidur yang normal. Nah, meski demikian, yang nomor 2 gak ada aturan kaku nih yang mengharuskan seseorang mandi pada waktu tertentu. Selama dilakukan dengan cara yang tepat, yaitu durasi gak terlalu lama, air gak terlalu panas, dan menggunakan pelembab, baik mandi pagi maupun malam ya tetap dapat memberikan manfaat optimal ya bagi tubuh dan kesehatan. Dan soal waktu mandi, kayaknya orang Indonesia mandinya all the time ya. Kita tuh sering banget mandi loh. Dan kita nih negara dengan jumlah ataupun keseringan mandinya tuh paling sering gitu. Bayangin orang luar cuman satu kali gitu sehari atau mungkin dua hari sekali. Dan kita yang negara tropis ini ya, katulistiwa, mungkin panas, jadi sehari itu bisa 2-3 kali. Jadi bisa aja pagi, siang, malam gitu kan. Pagi, sore, malam. Nah, jadi ya tetap aja kita borong semua deh ya, pagi iya, malam iya gitu. Oke, itu dia informasi buat kita nomor 2 ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan okay, setelah ini masih ada informasi lainnya, tapi Happy akan putarkan dulu spot dan lagu-lagunya sembari jeda ya. Sobat nomor 2, sekali lagi Happy ingatkan, jangan lupa sarapan ya, nanti lapar loh. Dan biar tetap semangat juga. Okay, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.
1: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
2: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ada lagi kak?
3: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak.
3: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
3: Ah inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

105,5 FM Pro 2 RRS Milet, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, welcome back. Masih bersama Happy ya di Spada part pertama. Dan kali ini kita bakal ngomongin soal sushi. Siapa sih yang gak tahu sushi? Sushi merupakan salah satu kuliner Jepang ya, yang populer di banyak negara termasuk Indonesia. Hidangan ini tuh digemari karena rasanya tuh yang fresh, terus tampilannya menarik dan pilihannya juga beragam gitu. Nah, namun teman Pro 2, dibalik ke populeran sushi ini masih banyak loh mitos sushi yang dipercaya gitu aja gitu sama orang. Padahal gak semua anggapan tentang sushi itu benar. Nah, mitos seputaran sushi ini supaya gak salah paham saat menikmati makanan Jepang ini. Oke, langsung aja ya, kenali fakta dibalik sejumlah mitos sushi berikut ini. Yang pertama yaitu suhu nasi untuk sushi itu tidak penting. Nah, salah satu mitosnya ya, yang paling umum ya, ini anggapan bahwa suhu nasi gak berpengaruh. Faktanya nih ya, temperaturan nasi untuk sushi atau sari ya, justru harus disajikan dengan kondisi hangat. Suhu nasi mempengaruhi cara cuka, gula, garam, dan bahan lain menyatu dengan butiran nasi gitu. Nah, kata seorang koki yang bernama Joel Hamut, yang juga murid koki sushi legendaris yaitu Masaharu Morimoto, seperti dikutip dari Testing Table, nasi sushi harus disajikan hangat dan hanya ada waktu yang sangat singkat di mana nasi tersebut akan tetap hangat gitu. Yang kedua nih, tempro 2, banyak orang ngira beras jenis apapun bisa dipakai untuk buat sushi. Padahal kenyataannya sushi ini butuh beras jenis tertentu, biasanya berbutir pendek yang punya kandungan pati lebih tinggi. Nah, sehingga menghasilkan tekstur yang lengket dan juga kenyal gitu. Nah, kalau pakai beras yang salah, bentuk sushi itu bisa mudah hancur dan rasanya akhirnya juga beda gitu. Nah, jadi tidak semua nasi cocok untuk menghasilkan sushi yang otentik gitu, Pro 2. Oke, selanjutnya yaitu wasabi untuk menambah rasanya. Jadi selama ini wasabi ini identik dengan sebagai pelengkap sushi yang memberi sensasi pedas. Namun nomor 2, wasabi justru digunakan untuk alasan keamanan makanan, bukan sekedar rasa. Aku juga baru tahu nih. Wasabi mengandung senyawa antimikroba yang bisa membantu melawan beberapa jenis bakteri, bahkan memiliki fungsi antiparasit. Nah, dalam tradisi sushi klasik, wasabi bahkan diletakkan langsung di antara nasi dan ikan. Nah, nomor 2, suka apa enggak nih makan wasabi? Wasabi ya. Kalau aku sendiri sih kalau makan sushi harus ada wasabinya, walaupun kata temen aku kayak, aduh, wasabi itu gak enak, rasa odol, rasa ini, rasa itu. Padahal ya enak, kayak min aja gitu. Pedesnya itu bukan pedes yang sakit gitu, tapi pedesnya nyelengit aja dikit gitu. Oke, selanjutnya adalah omekase harus berisi sushi aja. Padahal nomor 2, omekase ini merupakan gaya bersantap Jepang yang mana para tamu restoran mempercayakan koki untuk menyusun hidangan. Jadi secara harfiah ya, omekase sendiri artinya saya serahkan semuanya kepada Anda gitu. Nah, jadi omekase bertumpu pada pilihan koki dan gak selalu berkaitan dengan menu sushi. Menu omekase bisa beragam seperti tempura, yakitori, wagyu panggang, atau hidangan tahu ringan. Nah, kata si Hamut tadi ya, omekase dapat berisi berbagai macam hidangan dan lebih mendefinisikan gaya pelayanan. Oke, nomor 2, masih ada beberapa lainnya ya untuk mitos sushi yang seharusnya gak dipercaya nih. Tapi untuk itu, Happy putarkan dulu lagu untuk jedanya. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Milet, teman terbaik kamu.

Welcome back to Pro 2, masih di 105,5-nya. Dan masih di sushi tadi ya, Pro 2, mitos-mitos sushi. Selanjutnya adalah sushi wajib dimakan dengan sumpit. Jadi Pro 2 gak sedikit juga yang ngerasa harus pakai sumpit waktu makan sushi supaya terlihat tepat gitu. Dalam banyak tradisi, sushi justru boleh dan bahkan lebih disarankan dimakan dengan tangan langsung nih Pro 2. Jadi tinggal hap gitu. Selanjutnya adalah sushi selalu menggunakan ikan mentah. Jadi banyak juga nih yang nganggap sushi identik dengan ikan mentah. Padahal enggak selalu demikian ya Pro 2. Sushi modern sangat beragam, bahkan ada yang memakai sayuran, telur ayam, dan atau sama sekali tanpa ikan nih. Nah, menurut NDTV yang membuat hidangan ini disebut sushi, ya ini nasi yang dibumbui cuka, garam, dan gula. Jadi sushi bukan soal ikan mentah semata, melainkan kombinasi rasa dan teknik penyajiannya. Dan yang terakhir adalah sushi harus selalu dicelup ke soyu. Nah, Pro 2 ya, sushi memang sering disajikan dengan soyu kecap asin, tapi bukan berarti harus selalu dicelup ya. Ini juga termasuk mitos sushi yang perlu stop dipercaya. Nah, kalau sushi sudah terasa pas bumbunya, kamu gak wajib dong nambahin kecap asin. Nah, hal yang sama juga berlaku nih untuk wasabi dan acar jahe ataupun gari. Nah, semua kembali ke selera masing-masing ya. Gak ada aturan mutlak yang mengharuskan semua perlengkapan dipakai dalam setiap suapan. Nah, itu dia tadi Pro 2 ya, daftar mitos seputaran sushi ya. Memahami fakta di balik sushi ini bisa membuat pengalaman makan jadi lebih enak dan otentik. Lagi mungkin Pro 2 pulang ini, siang ini atau malam ini mau beli sushi ya, mau ikut. Okay, semoga menambah wawasan kamu ya. Okay, dan setelah ini masih ada informasi lagi ya, so jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS yang lihat teman terbaik kamu.

Welcome back nomor 2, masih di 105,5 nya. Ada informasi selanjutnya nih nomor 2. Keinginan untuk work-life balance disebut sebagai red flag oleh seorang CEO perusahaan global. Namun bener gak sih kerja tanpa batas justru lebih ideal? Nah, CEO perusahaan perawatan kesehatan terbesar di dunia, Inaki Ereno, menyebutkan bahwa jika seseorang terus memikirkan keseimbangan hidup dan kerja, kemungkinan ada yang gak beres dengan pekerjaannya nih, Tempro 2 ya. Dan menurutnya ketika seseorang benar-benar menikmati pekerjaannya, batas antara kerja dan kehidupan menjadi hilang, bahkan gak lagi terasa sebagai beban. Menurutnya, memisahkan pekerjaan dari kehidupan pribadi dengan batas waktu seperti pukul 17.00 tidak masuk akal jika seseorang benar-benar mencintai apa yang dilakukan. Sehingga jika seseorang terus-menerus menghitung waktu agar segera mengakhiri hari, itu mungkin pertanda bahwa ada sesuatu yang gak klop nih. Sejumlah tokoh dunia seperti CEO Nvidia, Jensen Huang, hingga mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama juga pernah menyampaikan bahwa untuk mencapai kesuksesan besar ada fase hidup di mana seseorang harus bekerja tanpa henti. Bahaya kerja dan kehidupan pribadi yang tak seimbang. Namun tempat kedua, apa yang berhasil bagi segelintir orang pada karir mereka belum tentu relevan atau sehat bagi semua orang ya. Menukil dari Miafo, bekerja tanpa keseimbangan justru bisa berdampak buruk baik secara fisik maupun mental. Yang pertama, risiko burnout dan kelelahan kronis. Nah, bekerja terus-menerus tanpa jeda dapat memicu burnout, kondisi kelelahan emosional, mental, dan fisik akibat stres berkepanjangan. Sekitar 50% dari semua karyawan saat ini mengalami burnout, dan angka ini bahkan lebih tinggi daripada populasi yang lebih muda nih Tempro 2. Selanjutnya adalah gangguan kesehatan mental dan fisik. Jadi tekanan kerja yang berlebihan tanpa waktu pemulihan dapat meningkatkan risiko kecemasan dan depresi. Tanpa ruang untuk istirahat, otak terus berada dalam mode siaga yang menguras energi psikologis. Selain kesehatan mental, kesehatan fisik juga dapat berpengaruh seperti kurang tidur, pola makan yang gak teratur, hingga minim aktivitas fisik. Jika terus-menerus, hal ini dapat meningkatkan risiko penyakit seperti jantung dan stroke di Tempro 2. Dan yang terakhir adalah produktivitas justru menurun. Nah, bekerja lebih lama nggak selalu

0: lebih produktif. Kelelahan justru menurunkan kemampuan fokus, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Ketidakseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menjadi salah satu hal yang paling merusak nih Tompro 2. Sekitar 72% orang gak bahagia dengan keseimbangan pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka saat ini. Alih-alih melihat work-life balance sebagai red flag, konsep ini justru harus dilihat sebagai kebutuhan dasar, terutama di era yang serba cepat dan penuh tekanan. Nah, bagi sebagian orang pekerjaan memang bisa menjadi sumber kebahagiaan, namun bagi banyak lainnya, batas yang sehat justru menjadi cara untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Nah, kita mulai dua itu dia tadi informasi ya, di mana kita tuh sebenarnya harus tetap ngasih space untuk diri sendiri ya. Kerja boleh, cuman jangan sampai pekerjaan itu bikin kita burn out dan kekelelahan kronis segala macem gitu. Oke, sekarang sudah menunjukkan pukul 6.52, yang mana kita akan beranjak ke segmen selanjutnya di pukul 7 nanti ya. Dan masih di Sepada, tapi nanti Sepada part keduanya gitu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RS yang lihat teman terbaik kamu.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.